0: Ya, hanya di Kedengar FM Hebat dan Syoknya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan kami menerusi Rentas Segar edisi 17 Julai 2026 Dua Safar 1448 Hijrah. Menemani anda pagi hari ini bertemankan HACKS, Hanya Aku Cintakan Orang Semua, Hegs Atur Sahaja dan juga rakan teknikal Haryanti Jaim dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini, sehingga ke penghujung siaran, penghujung waktu untuk siaran Rentas Segar 9 pagi nanti, 9 hinggalah ke pukul 12 tengah hari bersama menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Arah Maibo, 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi siaran Bahasa Murut Pagayaman Takau Monsoi, kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Selamat bekerja untuk rakan-rakan kita yang telah pun berada di ruangan tugasan anda. Selamat memandu untuk anda yang sedang memandu. Si rumah tangga yang telah selesai tugasan pagi tadi, awal lagi sudah bangun, ambil masa untuk berehat seketika sebelum anda meneruskan aktiviti rutin berikutnya. Nikmati dahulu juga sarapan pagi anda. Jadi semoga semuanya dipermudahkan urusan saudara. Sambil-sambil itu kita menyapa juga rakan-rakan kita Andong Juni Slaim di Keningau. Selamat pagi untuk anda. Hai juga Dindi Keningau, ditujukan ucapan kepada semua rakan-rakan pendengar, salam hari Jumaat. Layan terus, dibilang. Okey, dan amankan di Kampung Baginda Keningau. Selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria dengan titipan pantunya, hirup udara di sebelah pagi, hirup mari sambil berlari, hidup di dunia hanya sekali, hidup sekali biar bererti. Ya, okey, baik, terima kasih dengan titipan pantunya. Kita terus bersama menerusi rancangan Mutiara Jumaat terbitan rakan setugas DJ Nur Aidah Mairin. Kita kembali sejurus selepas itu, 8.30 minit pagi nanti bersama menerusi diari sana sini dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM.
1: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama, berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi, hanya di Radio Malaysia Keningau FM. Mutiara Jumaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila melihat orang yang lebih kaya, pernah tak terdetik di hati anda akan perasaan cemburu dengan harta yang mereka ada? Beruntungnya mereka ada duit yang lebih dan boleh disedekahkan kepada orang yang memerlukan. Dan bermacam-macam lagi perkara yang terdetik di hati anda tentang harta mereka, terutamanya buat hartawan yang dermawan, yaitu yang suka menyalurkan hartanya kepada yang memerlukan.

0: Namun, tahukah kita? Bukan orang kaya sahaja yang boleh memberikan sedekah, tetapi semua orang boleh bersedekah dan mendapat pahala ke atasnya, kerana sedekah itu datang dalam pelbagai cara. Bagaimana sedekah tanpa menghulurkan wang? Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an yang bermaksud, sesungguhnya sebahagian daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan persetubuhan salah seorang daripada kamu dengan isteri adalah sedekah." Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan bahawa sedekah itu boleh dilakukan dengan banyak cara. Ia bukan sahaja berlandaskan wang semata-mata, namun juga dengan perbuatan dan perkataan. Sedekah itu artinya berbuat kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada orang sekeliling dan juga diri kita sendiri. Apabila kita berzikir, bertahmid dan bertahlil, ia adalah sedekah yang dilakukan oleh mulut kita sendiri, dan pahalanya akan mengalir masuk ke dalam bakul saham akhirat kita. Bersedekah kepada orang sekeliling kita juga boleh dilakukan dengan memberi kebaikan kepada orang sekeliling dalam bentuk yang anda mampu. Jadi, apa kata? Mula dari sekarang untuk bersedekah. Lazimi sedekah dalam bentuk apa jua yang boleh kita lakukan, agar semakin banyak kita memberi, Allah juga akan memberi sesuatu kepada kita dengan lebih lagi. Tidak perlu tunggu kaya untuk bersedekah, tetapi bersedekahlah untuk menjadi kaya dunia dan akhirat. Wallahu alam. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua, termasuklah diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, pembantu hal ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan pengislaman Cahins Daerah Keningau. Rancangan Muda Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau.

0: Okay, Rin, kita terus bersama dengan kawan-kawan kita di Stesen Daerah untuk mengetahui perkembangan semasa.
1: Betul. Jadi pagi ni kita bersama dengan 1J di Tawau FM. Selamat pagi 1J.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi ER di Konti Sabah FM.
0: Double E bah, kalau lebih pagi.
2: Iya, ya, boleh. Salah. Bukan ER.
0: Itulah.
2: Tapi ER juga tu kan?
0: Boleh lah.
1: Itulah kan.
0: Okay, dan seterusnya.
1: Double E, sorry.
0: Terpayar, sorry. Terima kasih juga. Maznan, di Sandakan.
3: Ya, apa kabar kamu orang semua?
0: Tim apa ni ya?
3: Tim, Espana lah.
0: Espana,
1: oh,
0: ya.
1: Espana, come on. Vamos. Okay.
0: Vamos. Dan Hex di Keningau.
4: Hello.
3: Selamat Kodop.
4: Pagi. Yep.
0: Oh, semua kumbang ya.
1: Yalah. Betul lah. Ikhlas satu orang ya perempuan hari ini. Jadi tidak apa lah ikhlas.
3: Ya,
1: saya serahkan pada anda lah ikhlas. Saya undur diri.
0: Wow.
1: So, kita mau kasih kata-kata. Gitu.
0: Okay lah. Oleh kerana apa ni, Espanyol menentang apa nanti tu?
1: Argentina.
0: Come on.
1: Jangan lupa.
0: Okay lah, saya bagilah Espanyol yang duluan. Sandakan FM, silakan.
3: Okey, dari Sandakan, cuma mau kongsikan ada 3 program yang akan berlangsung pada hari esok ya. Pada hari esok dimulakan dengan Majlis Pelancaran National Training Week ATW 2026 yang mana akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Khairul Firdaus Al-Farhan, Timbalan Menteri Sumber Manusia, pada pukul 9 pagi. Okey, di pada hari esok lah, pada hari esok, right? Dan seterusnya juga akan diadakan Majlis Perasmian Kejuaraan Bola Tampar Piala Presiden Majlis Perbandaran Sandakan bermula awal pukul 7 pagi bertepat di Dewan Serbaguna Sri Libaran Batu 7 Sandakan. Dan juga pada hari esok akan diadakan program Gotong Royong atau dipanggil GORO Mega dan Pelancaran Inisiatif Komite Bebas Denggi Kombet Peringkat Daerah Sandakan bermula seawal 6.30 pagi bertempat di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan. Okey, itu yang dapat dibawakan dari Sandakan. Dan kita terus bersama dengan Toke Kodop. Silakan Toke Kodop.
4: Baik, terima kasih Mas Nandi Sandakan FM. Berapa perkongsian kita kongsikan dari Kering FM. Hari ini hari terakhir diadakan kursus membuat kraftangan bertempat di Pusat Kraftangan Keringau, bermula 8.30 pagi, baru saja bermula hinggalah ke pukul 5 petang. Dan esok 18 Julai hari Sabtu akan berlangsung Carnival Community Campaign Internet Selamat, bermula 7 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sug, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Atta Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan juga Adun bagi Kawasan Sog. Dan esok juga berlangsung program Neurohope 2026, sebuah program komuniti yang menghimpunkan pendidikan, kesihatan dan masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang neurodiversity. Ini program ini bermula 8 pagi bertempat di Dewan Aspirasi SK Bingkor Keningau dan dicangka disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan hari esok juga berlangsung program Jelajah Kebun Dapur Melalap, bermula 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap Tenem, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap Wakil Rakyat N42 Melalap. Dan kita kongsikan juga berkenaan dengan program kempen Dermadara 18 Julai bertempat di Dewan Kampung Baginda Keningau dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Juga pada 18 Julai di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rizab Lambanga dari 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Kempen Dermadara juga akan berlangsung di Dewan SK Bingkor Keningau pada esok 18 Julai dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan pada 19 Julai, kempen Dermadara akan diadakan di lobi utama Hospital Keningau 9 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 12 tengah hari hinggalah ke pukul 5 petang bertempat di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Jadi itu antara perkongsian program yang berlangsung hari ini dan hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau bersama dengan 1J. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex Toke Kodop di Kedigau FM. Dan dari Tawau kita ingin kongsikan, kita suka untuk berkongsikan dua catatan hari ini untuk diari sana sini. Dimulakan dengan KP Derma Darah, okay? Untuk hari ini Jumaat sehingga ke hari Ahad, ya. Untuk hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok 18 Julai hari Sabtu, kempen Derma Darah akan dijalankan pula di Kolej Tingkatan 6 Tawau juga bermula 8 pagi dan dinyatakan berakhir pada 1 tengah hari. Manakala untuk 19 Julai hari Ahad pula, kempen Derma Darah akan diadakan di Jalan Saleh Tawau, iaitu oleh Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cesinghor Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk catatan diari yang pertama. Seterusnya, untuk makluman semua juga, hari ini di Tawau FM 9.30 minit pagi nanti, insyaAllah akan diadakan temu bual khas rentak pagi bersempena dengan Kejohanan Petang Angkasa Peringkat Negeri Sabah dan Mini Carnival Koperasi 2026. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, dua orang tetamu, iaitu yang pertama sekali Encik Idris Salehuddin, Penolong Pengurus Perniagaan Angkasa Negeri Sabah, dan juga tetamu yang kedua, Tuan Haji Jalaini Ismail, Pengetua MRSM Tun Mustafa Tawau. Itu catatan diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan Double E di Sabah FM, Edwin dan juga Ikhlas, silakan.
1: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Sabah FM ada satu saja, apa yang berlangsung pada hari ini 17 Julai petang nanti, majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan juga CF Learning Services Senian Berhad akan berlangsung di bangunan Chancellery UMS Universiti Malaysia Sabah.
0: Okey. Okay. Satu perkongsian daripada kami lah kan. Okey, terima kasih kawan-kawan di Sandakan FM. Kita ada Maznan.
1: Terima kasih Uncle Tom.
3: Nombor 3 dan 4.
1: Baik. Mana?
0: Apa nombor 3 nombor 4?
1: Siapa nombor 3?
3: Yang ketawa tu.
1: Nanti masih ada peluang, oh. Jangan sedih-sedih Wan J.
2: Saya pun dapat kasut emas.
1: Oh ya, itu pun masih ada lagi tu peluang.
0: Oh, okeylah. Kamu-kamu je lah apa cerita. Beraju kau bunga kan. Terima kasih Wan J dan juga Hex juga di Keningau.
1: Terima kasih kembali. Selamat meneruskan tugas. Jumpa minggu depan.
0: Bye-bye.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: selalu panggil Encik. Bila saya kena panggil ni?
1: Tunggu sampai nombor kau kena panggil lah.
0: Tapi saya tiada nombor.
1: Ambillah dulu nombor.
0: Di mana mau ambil nombor?
1: Eh, banyak tanya betul kau ni.
0: Ih, kaunter pertanyaan dia bilang betul di sini ni.
2: Pelanggan adalah keutamaan. Sentiasa memberikan layanan yang baik. Budi bahasa budaya kita. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Keningau FM.
3: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Showdown.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apa Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

Kopi sarangan ke Sabon, kopi solo toko ke Wagu Hiti, Radio Malaysia ke dengan FM. Baik nanti hiti toko with kos limbahan baru sedusun ku hoi aramai bo. Tadah diti, ke sahabat diti miapai kau daga DJ Clay. Mengembali tika yu, maya diti kos limbahan baru sedusun selina ada telu jam ke timpu di jam ke siam ke Sabon. Gisom jam ke hopadam dua datang adau. Pasikan lagi kuma, tambah lut pakar raja, DJ Hex di minang orang di kayu selina ada telu jam. Maya diti rentak segar mata pedi jam ke onam ke Sabon, gisom Barati jam ke siam ke Sabon. Alansan aku lihis ginawa di kayu, nak orang ada sinding-sinding nulu di ke Sabon diti. Nak orang ada gida kepailan pinilang di tambah lut pakar raja ke Sabon de baino. Pasikan insan pakawagu kuma di kayu, tukar kalko tumi lombus sebagai nama di Radio Malaysia Kedinga FM. Karangahan maya frekuensi siam naho pada mapa titik turu mega hazam negi maya aplikasi RTM Klik. Bahama tada diti ke hapadam turutulan ke turu tahun 2002 na padam onom. Tada diti tada ke lima. Kopi sanangan tada ke lima kuma di kayu ngawi ta insanan di sungai rongau hinna ngau kena potim pada baina. Alansan ngau lidas-lidas ngawi ta insanan. Ngau misengingis. Ngau senang kina posik-posikan di kayu. Ngau senang ngaya tadap di kasadap. Ama kada tako lagi lihwai da ka sari tako ada mengunsi ko da mina mangun tu nunu anta ko kulidasan tinan nunu anangi kulidasan dot po musarahan montok po buru ko pasien tako ada tada diti abam tapi naik ko megal ka sari ke maya diti ko selimbahan baru sedusun timpunan tako ata babayan diti miapai da ta babayan mo keringau tada ko iso gisom tada ko limo ama makin ngot tako da babayan mo keringau diti mantat jam ko siam ke Saban gisom jam ko pada misok ke Saban diti. Yang pada netegari maya ada kos limbahan diti maya ada ababayan diti omilo mandi kayu peseratan nuna popo keringau di kayu maya diti WhatsApp keninga FM idku sungi sesiam 5 8 6 8 6 8 teka mila negi mandi kayu poto da maya Facebook keninga FM hebat syoknya jam kau padam iso ke Sabun mega lekas dari orang hot kabar keninga FM tadau diti tadau ke limo dikit tadau ke limo jam kau padam iso tolu na hapad minit ke Sabun mungkin nang otok kau diti pogi babarasan tadau ke limo. Anda kopi apa gibo perasan dat orang ngoto kau udah tada ko limo diti anda dan dikeyugi semua mereka tertimpu ya. Abaha masai ko abo bayani nulud paparango ko nagi dikeyu sinding-sinding nulud de kesaben diti ma popailang ko nagi kuma dikeyu karena diti ko pailaan ko pailaan ki guno montok tada diti. Sekira dua orang pasan di kayu, main apa di kayu poto dua pasan, maya di WhatsApp, teka maya di Facebook, keningau FM. Abaham jam ke siam 5 minit ke Saban hit tidak kayu nan toko. Senang kanto timpunai toko ke perangahan sinding. Makin nang sinding mantan di Siti Pah Johamin Odoi Tipah. Itina Radio Malaysia Keringau FM. Kuhoi aramai boh.

0: Kutan Komoyoyotawan.
1: Bah mata pinai ko bana timan ko pelembu soro petan ko ngoye tawan mentok tada baina ko hobadam turutulan ko turu di pinalabu sedo ko pisan mongintong tawan Malaysia mentok kapat wata sitid ponong ko yenan sokit. Ponong iru atas keningau kesabaditi ai sorasam, ponong sesudapun meninggarud miapai tongu sid pipirono koyonon, ponong tatuang rumah samid pipirono koyonon. Linas bobos akawas, tolu na padam tolu darja Celsius, linas bobos seribadu na padam tolu darja Celsius. Ponong iru atas tambunan kesabaditi ai sorasam, ponong sesudapun meninggarud miapai tongu sid pipirono koyonon, ponong tatuang rumah samid pipirono koyonon. Linas bobos akawas, tolu na padam duo darja Celsius, lina sebobos seribadu wana pedam tolu darja Celsius. Ponong idu atas tenam kesabaditi ai sorasam, ponong sesedapuan meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu naha pedam tolu darja Celsius, lina sebobos seribadu wana pedam tolu darja Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabaditi om negi ponong sesedapuan ai sorasam, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, kawas tolu naha padam tolu darja Celsius lina sebobos seribadu naha padam apa darja Celsius. Bamikan ruputan ko ngoye tawan montok tada bai na ko padam turutulan ko turu di pinalabus de ko pisan mongintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong ko yunan sokit. Amalan sanda mo kikinangaw na kanunoh dot ko pailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam ho padam mono minit ko sabon hitid ko yunan tokau.
2: Tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan ompo pekilih jalur Gemilang 2022 pada menom Ditman Pohimogono di Lubuan Montiri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kohopodo kosabon id institute latihan kementerian kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Mayastesen keselimbahan Nokoyonon Dokoyu take Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Pupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Idohim gabin mantag kampung rempon tembunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bot
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu ida sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit akayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo asoro ketingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Ya, menegak kita tanah bayan nanti. Jam ke siam teluna pada 2 minit ke Sabon. Pasika aku madi kayu di kakal perang odi ti ko selimbahan baru sedusun matapu di ketimpun toko di jam ke siam ke Sabon di tena di. Tapi naik ko, senang kata man ko pasiwat siwat lagi apa pelombo sedih tiko pailan katang regata montok tanah bayan no ko pada turutulan ko turu di pinalabu sedo ko tinanan pemurunan kata Sabah taiko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata. Dogata.
0: Eti pulu teh keti susu gata kigatang do siam ringgit turu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do apat ringgit turu nahopet tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do telur ringgit siam nahopet dem limo tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do apat ringgit apat nahopet dem turu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do telur ringgit turu nahopet dem telur tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit limo tusin seng kilogram. Segutok agug ya tepi nai. Iti pulut teh keti susu gata kigatang da siam ringgit turu tusin seng kilogram. Kepingan gred ko iso kigatang da apat ringgit turu nahopet tusin seng kilogram. Kepingan gred ko duo kigatang da telur ringgit siam nahopet dem limo tusin seng kilogram. Kantalan gred ko iso kigatang da apat ringgit apat nahopet dem turu tusin seng kilogram. Kantalan gred ko duo kigatang da telur ringgit turu nahopet dem telur tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da seringgit limo tusin seng kilogram. Bami kana ko pailaan gatang regata montok tada baino ko hopadam turu tulan ko turu di pinalabu sedo ko tinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kikina ngau la lebih pro di koyu di momutung-mutung degata nakano no ngawi do ko pailaan am nagi kapasarahan. Jam ko siam tolu na pada 4 minit ko saban hiti da koyu nan toko. Kakal toko paida babayan mo keringa tapi naik ko ngawi ko mari ke di waro po keringa main pa di koyu ha po tadak ya. Keringa di kuyu teko pasan di kuyu maya di ti WhatsApp keringa FM id kusung iso siam 5 walu siam 6 walu 6 walu kalau tu milambus memulihis ginawa sini mata di Ronald Salumin piniampatan di Edvilito Edward Ondu Etino Radio Malaysia keringa FM kuhoi aramai boh.

0: Iloh konangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu keposikap karaladon tapui kada betutud rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.
1: Asaliman baras dusun kuhai aramai ba?

Jam ko siam lima na pada miso mini tak kesa beningkan orang orang toko sinding manta di Rainer Rupin just ready gusi pom negi jeli skundaya tina rudusun alam sana kolihis ginawa di koi nak orang ngawi de sinding nulu nak koni de kesa benditi apa sih kau montok de sokodung di koi ngai tain sana di kasesari mana kodung makin ngawi di tiko selimbahan boros dusun keningau FM. Apa hama tapi naik kau montok kau pahilaan kia halal lebih pokok madi koi tulun do hiti do watas keningau warati kempen monoluat do raha adit pohoroon selinai do dua tadau ketimpun do tadau do suap ke hopedam walu tulan keturu gisam ke hopedam siam tulan keturuti id pipiro koyonan kia mandila pohoro id pipiro koyonan kampaino do ketimpun apa tadau suap ke hopedam walu tulan keturu jam ke walu kesabun gisam jam ke hopedam dua telu na hoped mini tangan dauman pohoro idewan kampung baginda keningau. Oh, misal pekaguh koyonon, pohoroon na gita daw suwab ketimpun da jam ke siam ke sabon. Man pohoroo ida mini dewan surau Imam Mahat Harun Riza Belambanga. Oh, misal pekaguh koyonon ti. Man dia la pohoroo iti kempen meneluar dorahada ketimpun da jam ke walu ke sabon. Gisam jam ke padam duo telun hapan mini tangan daw idewan SK Bingkur Keningau. Monta kedah ke hapadam siam tulan ke turu. Ketimpu di jam ke siam ke sabon. Gisam jam ke hapadam dua telun hapad mini tangadau. Man pohoro oi da lobi utama hospital Keningau. Negi koyonan di kumaduwa. Man dia la pohoro oi batara sai pemarket bandar baru Keningau. Da ketimpu di jam ke hapadam dua tangadau. Gisam jam ke lima dot asos sedapa da ke hapadam siam tulan da ke turu. Mantak na diri tapi naik ke ngawi ku madi ke di netegeri di olidas di mila mongoi penelo doraha kia. Bila korum ikut mantak da mana kodung di ti kempen menelo doraha di ketimpun da tadau suap gisom tadau minggu ke hobdam siam tulan ke turuid pipiro koyonan di tapi na surat di ti. Karena mai tako upaya lag ya. Upan tako yolo di temomorluh kopi doraha da timpu da bayi no. Toko elan isai dit memerluh kopi daraha sekira da lidas toko itino timpu toko montok da tamanguhup dia lo dit memerluh kopi bahamila na isa kepailaan di minan ku pagi lango ku mari kayo alan sandah na kadu nengawi da kepailaan om negi ka pasarahan lalabi pa ku mari kayo di kehompit kemari kayu omogigian hiti duwatas dot keningau. Bahama jam ke siam, lima na pada empat minit ke sabun hiti da kayu nan tokau kada dikelihuai tapi naik ke ngawi. Kakal tokau pui da babayan mo keringau da timpu da bayan na gisam da jam ke pada miso ke sabun. Kemari kayu di waro pekeringau mana ku waro susu yan di kayu, waro sundai tu waro sudawil di kayu. Teko mamason kau ngamila na gimari kayu na papuata da maya di ti WhatsApp keringau FM. Irkusung isa siam, lima walu siam, enam walu nom walu teko amila kona giman koyu poto do amaya di Facebook Keningau FM hebat syoknya damati di kana bawah tu mila umus memulihi seginawa makin awas ini mata di Elika Paujin Araatan.

Ilo kenangku, mamanau gakud miti lembus, kanu, papagaras tundundu, kepengkuri keligaganan, turwol kardiovaskular. Kepenghub ilo papalemus raha, mengingkuri rontop bekinawas raha, manamong rontop kolesterol.

Dan kadang kopi yang sini mata di Sakril Siddiq. Siau no dia amal. Menegawi tak terbaik hati jam ke hopod. Hopod mini tak kesabun hitir kaya nanti kau. Pasukan aku mandi kaya tukar kali. Yang pai dahai ti da ko selim bahan boros sedusun ko madi kayu di mungkin ada hai mai di ti frekuensi siap nah pada mapa titik turu megahertz konsiko ingka nagi ko madi kayu di monokodung mungkin ada hai mai di ti aplikasi RTM klik mamila ko nagi da tu mungkin ada hai mai di ti portal radio RTM mungkin ngau maya online nu itu pun sel mesti diharapi rumutan internet itu senang kya. Bahama tapi naik kau kakal tak apa ida babayan mo keringau megal kasari tikit tada ko iso gisom tada ko limo babayan mo keringau diti ko timpu de jam ke siam ke sabun gisom jam ko hopo dem iso dot ke sabun apa gulu do to mungkin auto ko diti kabar keningau FM ama pasiko negi montok di tapi naik Francis Tuya insan pakawagu mana hak daten diti bo keringau ke sabun de baina mana hak de sundait kya. Kinangoh di koyo iti Sunday ti pinatahak di Francis Tuya montok mo kinangoh ngawi monong di ti ababayan mo keringau pi tobok-tobok nga sumurut i om sera sumuni okonogi min sawat nga poin siribaan ah. Ilana ha sedai tako kesaben diti menang diti ababayan mo keringa waro patimpu montok di kayu dawo mu sero-sero da si simbar main apa di kayu pota da si simbar di kayu maya diti WhatsApp keringa FM mid ku sugi sesia 58 sia 6868 pi tobok-tobok ngasumurut i om sera sumuni oko nagi min sawat nga poin siribaan ilana sundait kya komade kayu di netegari dit koi loh do menimbar de sundait diti manaku do milo mandi koyu toipo iti sisimbar di koyu milo ko nagi memoguna de voice note ke saya ko menimbar de sundait milo ko nagi papa te de wason ko mako bulutan da to kopi nayan ngawi maina pade koyu poto do maya diti hongga hongga na po platform media social dot keningau fm maya diti facebook teke maya diti whatsapp kasi ko montok sekadung di koyu tai sanan tapi nai ko di tasaru dot manokodung lalobi pokuma di koyu mogi kinongau ngawi kya megal di tiai sekira dua rati apa bayan dot mokeringau ngak sesari dot netegari dot mihompit moy ompit kangkut degak ya moy ampai dot manahak do pokeringau pasiko nagi kuma di koyu di kasesari nagi mengambalut dahai mimbo letok hiti da konti. Bahama kopi sanangan Vika, kopi sanangan mantada RTM Kota Kinabalu. Andia hei, tambalut kia. Tambalut pakar raja. Kopi sanangan lagi kumadika. Aminkan lagi kumadika itu insanan di Pendrong. Hinaga kuda poti puda baino alam sana olidas-lidas. Ngau itu insanan. Omisan pakawagu konsika kumadika itu kasari monokodong dahai. Iti keningau FM, monokodong diti keningau FM. Untuk kepilan iti keningau FM mantan pada tahun 2000 siam. Kisah mbak nanti 2002 nah apa dem onom onstiko ginawa dahai. Tuhara on netegari. Mungkin kita ngaudit osok kadung kopi oh megal di kayu. Bahama dah mau tambah ganar-ganar di kayu dah terpapa surat dari simbar teka mamasun kan apa tu milombus membeli seginawa. Mungkin awak sering mata di Harry Kunjan teka ikulut it raitan dat ido itino radio Malaysia. Kedengar FM kuhoi aramai boh.

0: Kelurahan Boros Dusun Kuhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo, Sumigambot.
1: Teru tingkananan kepiat Kementerian Keburuan Labus Kekadayan. Ilok nepo ngait program pendikidan letirik Labus Kekadayan Alternatif, BELBA, program pendikidan waig Labus Kekadayan Alternatif, BALBA, memprojek sensuyan tokoro Labus Kekadayan JKLB. Tingkananan di lopinalan mentok not pepengkawas sinanong keposian megigian Labus Kekadayan, mayat penediaan taden waig eberisi, ompiramutan ralandit atingulik. Ketelu-telu tinggi saman di tipik kirakan menhak kesenangan kumar megigian, lebih kesukupan koyonon kesiwatan om kesasenangan. Sumigambot.

0: Sun.
1: Koilo kenangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyo nondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu keposikap karaladon tapui kada betutud rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

0: Dan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongau ko sa limbahan boros dusun, koningau FM. Aramay mo ti sinding tongorongau. Kihoy, aramay ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Soi ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisem dunia pada 1 tahun. Dah mati lo Ogun Haiti di Kumensa negi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu saran 4-8 tahun kini terlibat.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nuh antakan tsunami, tulun kewan pekianuan terima tumanun penuhuan bagian ketinggalan mentok mendaliu mengsuhun lat mendaliu iduana nepot babarang dikayu awitan nepot dokumen terpasal. Intimput kewau yang mibakal diti ensaran aset dot perintah gompit mempanahan kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Bagaru kepelat dikitimpu mantan Met Malaysia pahampit tsunami om temanud penuhuan bagian ketinggalan untuk ketinggalan tensanan.
1: Tidak lupa semakin awal sining-sining pengulis sekinawa.

Yang kadang kopi yang sering mantap di obil oh apa menega wita tenaga nanti jam kau pun lima dah apa dalam talu mini dot koswabon. Alasan nak kali his ginawa di kayu kia nak korang kau dah sinding sinding nak koni nulu dah kesaban diti. Ma pasti kau lagi kuma di kayu di minanimbar dah sisu sundait. Dah kesaban dah baik nak menuang diti apa bayan mau keringau. Bahama tapi naik kau ngawi harap kira onom pun minit pegulu makin auto kau diti kabar keningau FM. Mau pembusan atau pembayan diti apa sih kau mentadi segiati tempinai limus kya sisimbar kuna ponga magawal do rambut kasya magawal do rambut kya sih kau kumadika miti sumusuhut ijulius Julius Butit mantan kampung Tangah Bundu Tuhan Rana mari kita dah mungkin ngawaku keninga FM Maya Radio FM online konsiko pamarait kuna pa di sundat nga magawal da rambut kasya konsiko nak ya Amiti sisimbar mantan di saya gati kau bisa nangan kesabon DJ membalak upo sumimbar di sundait mandok koi rakan sangano di sundait au no kontok ya kasio mangawal rambut te kesio do simbar ku DJ kasio kau sih kau kumari kata pinai bahan pasti kau mentok do sisimbar ngai di koyo ngai tainsanan om lagi pasan-pasan di pinata di koyo amegal ni dapat usku di te di haro 50 minit pegulu da pepusan tababayan mo keringau di ti Paman ku pelombo sono kopi asi simbar do sundai toko kesaba da baina di pinata hak di tepi nai Francis tu ya. Pi tobok-tobok nga sumurut i om sera sumuni aku nagi min sawat nga poin seribaan. Bayahan ku madi koyo ngai taisanan tu kegumua da nako simbar do sundai titi. Pamaret na petinga tunda lo teko rambat. Nah, gumua di ko simbar ya. Bayahan ku madi koyo ngai taisanan om ponsi ko montok resa kodung di koyo taisanan di kasasari monokodung. Om nagi minanimbar da sundai toko menang diti ababayan mo keringo tadau diti tapi naiko pegulu makino toko da kabar keningo FM da jam ko pada misa kesabon kanopo tumi lombus memalih ginawo miapa siring mata di Bodrik Paulus Aib it roitan dot morrobuat

jam ko pada miso ko Suabon. Ko pisanan ko Suabon salam Malaysia Madani mi apai ko doho kleh ramani di kabar Keningau FM. Timbang mekanisme penginsanangan ka pepanahan subsidi diesel maya bersasar di Sabah dit ko timpuun tulan diti. Perintah pogun masa-masa pepaharo libat urus miapai kementerian kausinan MOF om agensi persekutuan dit mihompit. Boyo Onri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Minaboros mesyuarat penuhutan miapai MOF om agensi persekutuan mihompit man pohoro o tadau diti. Minaboros isyo perintah pogun maganu perhatian serius kumat isu-isu dit pinointa lang mentad mogi suai puru. Adamatilo MOF om agensi perintah mihompit Pinokianu moido menurisid hal-hal mihompit om ngintong negitaba dit kosudong montok magalai kobaling kahangan dit oangan datinimungan dit tekesan. Perintah pi sempuruan Pinokianu de menurisid kawagu ka pepanahan program budi diesel di Sabah miampai pepoing kawas kuota subsidi temano de faktor geografi pogun diti. Menguhup Monteri Kumad Boyoon Monteri Datu Isnin alias Nimina Boros kuot pun 100 liter sembulan bayna diti awakabagal lelobi po montok memutanom om sangan dulu ditokoro dit memo guna diesel montok operasi sangadau. Manaba isio de kuota subsidi diesel Sabah poing kawason kumad sekuri kuri 500 liter sembulan montok menguhup tinumbangan dibegantung kumad bahan api dilo. Sabah Lumansan papaharo rangkaian 265 longkod sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM id pointong kopogun sebagai laang strategik montok sumili hub utama belajaran STEM id Malaysia Timur. Lansanan dilo pinalombus di Monteri Balajaran Sains Om Teknologi Sabah Datu James Ratib Katalib Dokorongo Kointalangan Kapaharaan Longkod STEM Sabah id Kota Kinabalu. Taba pinointalang di Pengarah Pusat STEM University Malaya Profesor Dr. Mas Sahidayana Mokhtar Om Presiden Persatuan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Datu Dr. Noraini Idris. Karatas taba dilo mengesyor de kapaharaan iso longkod STEM Sabah di Kota Kinabalu sebagai Boyoon Tupis. Om 264 raan id pointong kopogun montok papagayo akses belajaran STEM lelebih poku masa sumikul id koyonan labus kakadayan om ponong koyonan sokid. Program dilo aga kigatang hatu siam 25 riong ringgit popohon pit turun 25 riong ringgit montok penuridangan Boyoon Tupis longkod STEM Sabah id Kota Kinabalu om hatus 24 riong ringgit montok 264 raan longkod STEM watas. Longkod dilo kosili de pemangkin penuridangan bakat id suang kegenaan kecerdasan buatan, robotik, drone, pengatur caraan, internet kebendaan, teknologi hijau om inovasi, kosudong dat keburuan revolusi industri apa titik kusung, ekonomi digital om aspirasi Sabah maju jaya. Mandat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di Manah Kuasa Kumat KKM montok mengulud po tikid sendiri perjawatan di Kementerian Dilo Oponsol montok pesikapon ot kepegenuan o manalob dokoin kurian tenaga kerja kolidasan di Mitilombus lelebi po id koyonan labus kakadayan om ponong koyon sokid Sabah. Presiden Koisaan Perkhidmatan Perubatan Sabah ASU Ajulahin Japin Minaboros autonomi pentadbiran Dilo Manah KKM lebih fleksibel montok menant penikidan jawatan dilo omilo popo omilo negi kepegenuan wansoyon miapai dolo bi osikap penguludan tenaga kerja di lebit osonong om penempatan puru dit lebih berkesan dit ko siam tulan ko turu JPA manahak mandat kumad KKM montok mengulud om popo tikid sendiri perjawatan id kementerian dilo montok popo sikap dot pengisian keburuan tenaga kerja kelidasan id pointong ko pogun. Boyoon Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Minaboros kisembaino lobi siam neribu kekosongan perjawatan montok tupise pengubatan id KKM. Perjawatan dilo apatut ruhangan lobi hopodemiso neribu tupise pengubatan kontrak om manahak dot KKM flexibility montok menantu penikidan perjawatan tumanud keburuan keobian om fasiliti kolidasan.
fenomena Super El Nino aga kotimpun kontok de Malaysia kotimpun tulan ko hopda miso diti. Mogi soy kaganaan ponsol dot pinso dia montok popo kurid sandilo kumad kotoranongan magigyon om ekonomi pogon. Pengarah longkot iklim nasional ko pisan meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin Moros fenomena dilo aga idrontop bobos akawas dat awal ton rumikot. Miampai linas bobos akawas kain kurian taburan rasam risiko jerebu om implikasi kekelidasan awam suai kebo perumbak degana pemutanaman om penternakan. Dr. Ahmad Fairuz Minaboros fenomena Super El Nino kipotensi bete lombos gisom hopadam walu tulan gisom dua tahun pengkero di teguangan depun serar episode El Nino di tahun 1900 siam hopadam turu gisom 1900 siam hopadam walu. Damatilo mengunsu bisia detulun ginumuan mai dekasari mekianu kepoilaan kongoyetawan dit pinalabus domet Malaysia o maganulaang dit kosudot sekirad kawayantawan dit alasu. Pisan bomba menampasi Malaysia JBPM kakal meneridong de program teman pilih bomba miapai kehompitan komuniti montok menguhub mengintong kesenangan dilo. Tupisa JBPM Sabah Raan Pengurusan Operasi dan Balai Muhammad Fikri Dolah Minaboros pilih bomba okonoko kesenangan awam tomod ngailan penga aset tepon sudit kosili sumber bekalan air utama yang disuang operasi pemadaman kinatutudan. Mengunsu bisia detulun ginumuan ponsel de poporuput o sisika Nuno Korumbakan, ko belahangan teko Salaguno pilih bomba montok menantu kasenangan dilo kasari poin sodia montok gunoon. Ingkana kabar ke FM nulu di Maida Yungkit om pinadalin edikos limbahan boros dusun salam Malaysia Madani.

0: Kelurahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo.
1: Tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan. Ompo pekilih jalur gemilang 2020 pada menom. Ditman poy magono di luguan menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kopodo kesabon Id Institute latihan kementerian kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak. Maya stesen keselimbahan nokayanan dokayu take Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360. Kaino pepekilih jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Boros Dusun, Kiringau FM. Karangan baik frekuensi jam 4.7 MHz. Kiringau FM.

0: Kringaw FM, Kosta Limbahan, Boros Luzon. Tulungusok, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kringaw FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumah. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kringaw FM, niyampay dahay, idko sa limbahan boros susu.
1: Doa. Doa sekira harap tu mustahpuhan.
2: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih.
1: Ya Allah, mukyanu aku mantatika kusunungan mantat tu mustiti om itna wit nagi tu mustiti. Makitingolik aku, matat karaton datamus diti, om itnawin nagit datamus diti. Sedihan nada iti, sabagit tamus rahmat, it kapagawit kasanangan, om akan katamus, it kapagawit datkali kakanan.

0: Pi salot kago hitid babayan panamarasan tadaw kelima hadat minggu diti Miguel Casari miampai tokau dasunglun di tanah tutunan hitid atas keningau itu tepinai Tuan Imam Kifli Yasoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ.
0: Bama ko saben pad babay na ti Tuan Imam nga harat isa pakaguha ta paguhatan dat mentadha amutumbayan ko tulun suai nga gumot okay lah sanang dat man kita pagi babarasay tay ka man kita pabarasok kumad insanan na mga ikinangod at kasoban bayna bahamat pugatan dito Tuan Imam nga ano at hukum dito mamaramit mamaramit tay ka mangano imamaramit am nagi mangano dat rasuah tay ka penuapan kanti dusun ba idswang dat Islam.
1: Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pusi kau DJ, ditit pengundian dat tadau debena. Senangan aku naging ayku adik kau, tambal ketensanan inangga kau na pengawid mengiyan baina harap tak kau nagit sa bisanong sonong tak kau ngawid. Pengundian na pada DJ Ben nanti nga pamayan dat nuh hukum dat mama ramit tay ka manganu tay ka ipapatunoy da rasuah idsuang da Islam ka kamayan na pati rasuah ka nga no papatunoy ang mamaramit kapatahakan miagal datusin tay ka hadya ang kapanulungan da rumamig mantadralan da katapatan boros ka malayo no isuapan tay ka sagokan ka tapinay ko tayin sanan Boros kat Allah Subhanahu wa taala id al-Qur'an id surah al-Baqarah ayat 108 wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun May ko pa paratiyad bahasa Malayo kaya baros da Malayo kanga faham takaw na dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui akan salahnya dusun na pandanganu ka om kada kau na kopiah pangakan om panganu kakamot dawakon diralan rumamig salari ka om kada kau nagi papatahak da harta tay ka ikakamot pinatungkusan kakamot pinatungkusan duyo kumad hakim-hakim dat lumansan kau dah dat kapangano dawakon it kakamot tulun suway da au atopot om kapaganuan ki dosa dat manganu kat Allah Subhanahu wa taala om koila kawidara tomot kat Allah Subhanahu wa taala da pinay ko tin sanan saya rak kabar sa Allah Subhanahu wa taala in suang al-Quran it komayan rasua agayo nanat kapanuhan Allah Subhanahu wa taala dat mangin sadudatan bapa sadu takau mamansai dit kawayawayan miagal iri saya rad wan sayan takau ipagaduhan Allah Subhanahu wa taala agaya mati dosa kada tako pamain-main iti komin dosa tapi na ikut tayin sanan suway pena komin dot rasuah na pentinga iso-iso ralan dot dosa tagaya kabaros na gyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar tulun di papatunoy tulun dit mga ramit kedua-dua nga kasuwangin naraka kan Nabi sallallahu alaihi wasallam amwara isa kawago hadis Rasulullah pingkuran na it kami na it orang tangah kadatan iyo onan na kawago at may pangasab-ngasab supaya no aja ditit at ikawansay-wansayan no kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulon tangat tinga nyampai ngawit ke suang dan neraka kah. Jadi muslimin muslimah tapi naik ke tensanan nakuratu su'an taqad Allah subhanahu wa ta'ala dan mengisadung awiti sebab pasiyan tako na po kawayawaya na bagaliti ikka pasiyan tako on masyarakat tako o susa tako bitay kaya kumawan na suot may karajata nak tako may darasuwang na karaja ka may itkamiyan tako dit no dagimari DJ it tumuduga ka soro naman waran na po na tulun iwaratusin nga bayaran na tanak tako alayak sebenarnya dara nga yung tanak na pawakan nga o daralayak nga minan nolitan jadi iri na no baka bahayan nga witi sebab iri apabila orang-orang yang memegang jawatan dengan sebab garin it bakal ditiaralan rusak keluarga rusak mawiat tangan anak rusak menjadi datang dan negeri rusak datang dan negara nggak apa dia susah tokoh nan mengabi jadi mai tokoh nukapia kokuato tokoh naginau tokoh kokuato tokoh nungabi dat mingkakat dat papa kau mengabi tit katapat tapatan situ tokoh pemugunan wallah subhanahu wa ta'ala
0: ingkan nukapia teman parasan hata daw kelima dat minggu diti amnegi penimbaran dat penguatan dat narungo tokoh nadi menupago pada sanat minggu bentel kada lihwai men kita dau kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simfoni Rohani.
1: Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang Omani Kita Dau Mata Jam Kesiam Kesuabon Kisam Jam Kepedem Dua Tang Adau Kuy Hoi Aramai Aramai Bo. Jam kau pada bisa patah pada walu mini tak kesabun pun si kau tapi naik kau ngawi tu kali perong ori tiko selimbahan boros dusun Radio Malaysia keningau FM. Narongon adik kau di tinu dekia iti pergi beberasan tadau kau limo kereta ti rasuah kati melansan dah nak kanu ngawi do kau pilaan amniki kapasarahan lalu bipo kau madi kau tulun Islam di kau hompin ikut mentok do tak kau ngawi tu insanan kau isak kapasarahan iki kau posyen tak kau mau do aw tak kau soi nunu na po karatan kya bahama tapi na ikaw kada di kelihuai do tadau suab tadau ko onom i Dewan Aspirasi SK Bingkur kapanau iti program Neuro Hope 2002 na pada monom inang kada program do petinga iso program community dit popuntun dot ai netegari iti balajaran kolidasa nam negi masyarakat edi suang ada pepoing kawas do kesadaran karatiti neurodiversity kada lihuai tapi naik ko data dau suap i Dewan Aspirasi SK Bingkur Keningau semua ngana ponga aiso kabayar no kesenangan tekenu hai kaparagatan di taman di lepohoro o kopihon dot the program diti ogumu ot kaparagatan di man pohoro o kampai no harapo gilama ko po gilangan karatiti mata diti pakar pendidikan psychiatry om negi terapi cara kerja kapanau negi warna negi ti pameran agensi perintah NGO om negi rakan strategik warna negi ti saringan kolidasan papanau negi yolo ti jualan rahmah om negi gerai komuniti Om Negi Lihuan harati persembahan kebudayaan Om Negi Hiburan bagi sesuai negi keperagatan interaktif montok dot sampaganakan dit korikot ke. Biti nepo persembahan teka iti persembahan khas nepeti nga iso ot persembahan mantan diti artis no koyonan tokou Rosario Bianis kadau suwab ke. Kada Negi Lihuai tu iti nepo program nga mana Paguna po di yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyoon Monteri Sabah Dewan Aspirasi SK Bingkur Keningau Om kada negi lihuai warati cabutan tiket bertuah Isai koilo Kanu kau dati tungkap Aha, ngor, mentok na diri kada di kaya rubato ko siwatan diti Mentok na rumikot do mama ramai Om anakodong pakawagu program Neuro Hope di pohor on dot tadau suwab. Wah ila na iso kapailaan tapi naiko di minan ko po gilang o kumari kayo alansan dahana kanu nga wido kapailaan om nagi kapasarahan lalabi po kumari kayo magigyan hitid watas keningaw. Aba ma jam ko pada miso limo na pada miso minit ke sabon mawiawi na ditimpu tokau hiti padikan tagi so miti ke selimbahan boros di sunda tadau ditik ya sio sekira dahar boros ku dina kasala sio sekira dua ro pasan di ano kolombus sio nagi sekira dua ro ot boros di aku pia na kontak id ginawa di koyu maki ampun aku kuma di koyu ngawi ta insanan pai kropo kada di kelihuai da kakal tu milombus maki nawa di tirai di Malaysia Keningau FM tu semua wali tambalut pakaraja montok selimbahan boros borut pagayaman takau mon Soi, selina ada telu jam Ketimbu di jam ke Hopedem 2 Tang ada ugi semacam Kau telu sesedapun diti Bama otan kia daiku Ikoyu miampai dua sinding Semusuhut Makin awa sinding mata Di Jailis Kundaya Mantan Keningau Sultan sinding mata Di Hinca Selino Bola undang ku Iti tupusku Miampai kodogo di Jekle Hino kopo Tabi misa ginawo Salam Malaysia

0: Pendengar FM hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, geng-geng Gering FM hebat siangnya kan saya datang naro salam Malaysia Madani kan saya nopram tuluk hari bulan silakan tuluk dong hari bulan ngapor bono nomor itu penora kosan honor oro kal lima ke pegang ya. Ayo kru Osafar 1400 sapat ngumporam valu hijrah Audi Jizal Rayu Simi Kota Marangan damuin kepake kar Woi Talu ngajam bersiaran dalam rahun numurut kapam kesal landah numurut Rakening FM tu. Jadi pengarangan keraja nam marangan ditaka kosan da susua beli jeheng senam marangan ditaka dalam kasal landah hunum layu rantak segar amsin munu di jekleh dalam kasal landah hunu dusun kuho ya ramai bo ampang korangan di lokan saya nanti ngaisam kan saya nanti ngais penar kawi pahaka kosan yang kini ngoralom kasal landah hunum murut Rakening FM rapaat rai natu rai sang kini ngoraman kepakeka syukur jam kata lu ra kasal landah hunum murut amsin munu peyo ralom kasal landah hunum layu santai petangkapam harmonika. Nah, jadi patut tenuk kerap pakai selam na peram jam kapuram ruh donga peram talunga minit. Rako serpa kata kaya selam apara landas sembahyang fardu zuhur. Alifun kering awam amran na kahondora into kanam. Rai sekan kering ngera rimbai patut tiwa lantai karoro hitu kepekeka. Pain mufuli rimbai ri. Kero lines James kering FM hebatan siaknya.

0: Ainatu Aringamuyun Taskira Orokalimo Ambaya Imam Fazlin Jumbo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan saya merangai pembukaan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ondo bangkirongoh rakaninga FM ondo tinamungan ri Allah Subhanahu wa taala. Raiti takau mapain sawat terarondo inggalan rutas kiroh. Kalo minggar am kalo membara balkalatan. Pabukat-pabukat mengangai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngai ompori Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sekalian alam selawat am salam rasawat junjungan mayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasambaloi ri baginda am ngai rangan pabukat ondo tagamin tojori Allah Subhanahu wa taala. Pabukat-pabukat ngai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam kosong ra agama ondo mangibit rakinan soyo. Into raginio, Islam salah kayuk manggigalar ritakau mambal rabal kalatan kan yayuk manggigalar ritakau minggar rangangai pun ondo mabuli mangkinibit rabal kalatan ri Allah Subhanahu wa taala. Mindagu raralom surah al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu nafsallati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Sadaqallahul azim. Ampai kau ingkar kapo am mambal razina setopot nano iyo kosong rapaliso malat tojo am rondo ralan ondo kalomonsoi ayat ragitio mengilat tojo ritakau iyo ginio salah ka ayuk paliso ragitio inggalarin kapuam kalau mabuli balon ka nyayuk ralan ondo mengibit rabal raginio nyayuk matang inggalurin tojo kon nyayuk rangangai bal kalatan koson raman takau mamparung manimbaal mampalunsai rarapuru nasuangan mangimbolo ra ulun bokot. Babukat ku ngangai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balkalatan tumalimpun intorabal boborok ondok kalo lion. Rila ondok kalo tinamungin. Guang ondok malat kapoam pasu sunuran ondok majajan tojo. Boy ka boy yo mabuli mangibit rapaliso ondo labi mayo am mampajajau rainan galama am nyayuk mamagun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napakara rasangulun muslim yo ginio ilo ondo matamung rabal ru pagampinan raulun bokon intora kajajawan rakalindo amrilah no. Intora ginio Islam mangila ritakau koson masalok mentamung rainan galama pasambaloi amamagun intora makaya rabal rutulah kapuam dosa ambal kalatan mangila raguang raiman mangikang raibadah amam papili rabal rupa susunuran ondok monsoi. Pabukat ku ngai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pabukat ondok tinamungan bal rubayah ondo monsoi nakang kual intor ramamagun ondo minggalu rabaal kalatan amanggugurumat relonggom lolot rondo ambokon pagonong itakaw makondo rakandui matang koson masau kratayar ondo magompong rakaluan sayan salah kamasau kratayar ondo mampajajau ibok takau sumambayang makiasiri Allah subhanahu wa ta'ala koson matambung ritakau pasambaloy takau amamagun intoraatan ayok paliso malat ambal kalatan makiasi akai ri Allah subhanahu wa ta'ala galuri akai intoratulah maksiat am atan ayok ralan ondo mangibit rabal kalomonsoy sekian paring kewenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kepeke ke ini itu rimbai lalengka tu bahu rimbai ridin tangkungon. Rako sana ngibiti tak kerjam kau perempu. Kau perempu lalu ngamini drama. Ya, kepeke ke kan saya datang ngeroro kan saya nanti ngais ramion. Rako istaka tu malah. Mulu peno. Rako itu kali. Rako sana sini kali sambit mai muli. Rako kampung. Atau sini kali rako sana kineon. Jadi rais temala kepeke. Berapa reno tu rako sana patutun ukuramion. Loho-loho nugata roro itu. Apalam tuluk hari bulan. Silakan tuluk dong hari budong opramono. Mahondora oro kalimo susu nugat agak pakai kalau hono siam ngaringgit tuluk ngasin 1 kilogram kata kepingan grade kasa apat ngaringgit tuluk ngaopor ngasin 1 kilogram kata kepingan grade karuo talu ngaringgit siam ngoperam limo ngausin 1 kilogram kata kentalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoperam tuluk ngausin 1 kilogram kata kentalan grade karuo talu ngaringgit tuluk ngoperam talu ngausin 1 kilogram kata sikarap sa ngaringgit limo ngasin 1 kilogram. Jadi kepake ke hina pita tutun kuramiun loho-loho nu gata hara oro hitu na puma intera lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampun oke pake ke rakosan apa tutun kuramiun ati ak timpura padain itu rakosan ake takena persiaran langsung. No solat oro kalimoh. Masjid At-Taqwa Keningau. Amra istakan kini ngara rimbai Ronald Felix Rantin rimbai ninggalan darangan am semenu rimbai riwat sirit naka tuhayau ahinga ra inanmu.

0: Sekarang kita ikuti siaran langsung salat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama penyampai bertugas di lokasi Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih rekan setugas DJ Ijal di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung salat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insyaallah hari ini saudara, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Syahilmi. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Dan Bilal yang bertugas hari ini ialah Encik Zulkifli. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allah

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan, dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Ya rakan pendengar, keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan pun sudah mula dipenuhi satu persatu. Khatib Bilal serta para jemaah pun sedang mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat sunat dua rakaat. Sementara menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahilmi, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai serta janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid dapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat-solat sunat. Di samping berniat iktikaf ketika sebelum masuk ke masjid, membaca surah Al-Kahfi juga adalah amalan sunnah yang digalakkan. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda, maka sesiapa yang mentadabur ayatnya maka dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Rujuk syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justeru keutamaan membaca surah Al-Kahfi adalah sesuatu yang sabit berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia juga dibaca pada bila-bila masa, tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan-amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ketika khutbah imam khatib sedang berkhutbah, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab antara dua khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah juga amat digalakkan kerana ganjaran sedekah lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan amalan sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, siapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumaat, maka sangat eloklah jika dia memperbanyakkan zikir dan membaca surah Al-Kahfi dan lainnya, bersalawat dan bersolat sunat, berdoa sehingga khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sedang pendengar sekalian, Anda masih mengikuti siaran langsung solat Jumat di Masjid At-Taqwa Keningau, dan mari kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat pada hari bertajuk Bulan Safar Memperkukuh Akidah Memperteguh Ummah.

الله أكبر الله.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan sebaik-baik kebekalan menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat kita di sisinya sebagai hamba yang bertakwa. Mimbar ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang lawa, yakni perkara yang sia-sia seperti berbual, bermain telefon ataupun tidur dengan sengaja, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala solat jemaah. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Bulan Safar Memperkukuh Aqidah Memperteguh Ummah. Muslimin yang berbahagia, kini kita berada dalam bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Hijrah. Sebahagian masyarakat masih mewarisi pelbagai kepercayaan yang tidak bersumberkan syariat, antaranya menganggap bulan Safar sebagai bulan malam, bulan yang membawa bala, bulan atau bulan yang tidak sesuai untuk bermusafir, bernikah, memulakan perniagaan dan pelbagai urusan penting. Malah terdapat juga amalan tertentu yang dikaitkan dengan kononnya dapat menolak bala pada bulan Safar, sedangkan amalan tersebut tidak mempunyai sandaran yang sahih daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Islam datang untuk membebaskan manusia daripada belenggu khurafat dan tahyul. Aqidah seorang Muslim dibina atas keyakinan bahawa segala manfaat dan mudarat, untung dan rugi, sihat dan sakit, hidup dan mati, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kepercayaan jahiliyah yang mengaitkan musibah pada bulan Safar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala qairata wala hamata wala safar." Yang bermaksud, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak benar adanya tiara mengaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat atau didengar. Tidak benar adanya burung yang menunjukkan akan ada anggota keluarga yang mati, dan tidak benar beranggapan adanya nasib sial di bulan Safar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar membawa nasib buruk dan bala tertentu. Semua perkara berlaku hanyalah dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Walaupun menolak kepercayaan bahwa sofar membawa malam, kita juga tidak boleh menafikan bahwa kehidupan pada hari ini penuh dengan pelbagai cabaran dan ujian. Kita berdepan dengan tekanan kos sara hidup, jenayah penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, penyebaran berita palsu melalui media sosial, keruntuhan institusi keluarga, masalah kesihatan mental, penyalahgunaan dadah, keruntuhan akhlak generasi muda, serta konflik dan peperangan yang mengorbankan ribuan nyawa di pelbagai tempat di dunia. Namun demikian, segala musibah yang menimpa bukanlah berpunca daripada kehadiran bulan Safar. Sebaliknya, semua itu merupakan sebahagian daripada sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menguji keimanan dan ketabahan manusia. Justeru apabila ditimpa sesuatu ujian, janganlah kita mencari punca disebabkan oleh bulan, hari ataupun tempat tertentu. Sebaliknya, kembalilah kepada Allah dengan memperbanyakkan taubat, doa, istighfar dan muhasabah diri. Jemaah-jemaah yang dikasihi, cabaran yang lebih besar pada hari ini ialah krisis maklumat. Dengan hanya satu sentuhan pada telefon pintar, pelbagai maklumat tersebar dalam sekelip mata. Ada yang benar, namun tidak kurang juga yang palsu, dimanipulasi atau sengaja direka untuk menimbulkan ketakutan dan kekeliruan. Lebih membimbangkan apabila terdapat maklumat berkaitan agama yang disebarkan tanpa ilmu dan tanpa semakan teliti, antaranya dakwaan bahawa terdapat hari-hari tertentu dalam bulan Safar yang pasti diturunkan bala, doa-doa yang dikatakan wajib dibaca pada hari tertentu untuk mengelakkan malapetaka, atau amalan-amalan yang disandarkan kepada agama tanpa dalil yang sahih. Seorang Muslim dituntut agar tidak mudah menerima atau menyebarkan sesuatu berita tanpa penelitian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, sebagaimana yang telah diperdengarkan pada mukadimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita sentiasa bertabayun, menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sikap tergesa-gesa dalam menerima maklumat bukan sahaja boleh merusakkan hubungan sesama manusia, malah boleh mencemarkan kesucian agama. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi cabaran zaman, umat Islam memerlukan 3 kekuatan utama, iaitu pertama, kekuatan aqidah, iaitu keyakinan bahawa segala yang berlaku adalah di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa yang mampu memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan izinnya. Yang kedua, kekuatan ilmu, agar kita tidak mudah dipengaruhi fahaman songsang, berita palsu dan ajaran yang menyimpang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, kekuatan ukhuwah, karena umat yang bersatu lebih mampu menghadapi segala cabaran berbanding umat yang saling bermusuhan dan berpecah belah, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat 103, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Sidang jemaah Jumat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala,
Marilah kita menjadikan bulan Safar sebagai peluang untuk memperbaharui keimanan kita, memperbetulkan kefahaman agama dan memperkukuhkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi umat yang mudah percaya kepada khurafat, tetapi jadilah umat yang membina kehidupan berasaskan ilmu, dalil dan keyakinan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, keluarga kita, negeri Sabah yang kita cintai dan seluruh negara daripada segala bentuk fitnah, perpecahan serta bencana, serta menguniakan kepada kita kekuatan iman untuk menghadapi segala cabaran zaman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafur.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفكم رحمكم الله lurus dan rapatkan saf. Samakan tumit kesibuan Tuhan. InsyaAllah pada rakaat yang kedua kita akan bacakan kunut fazilah. Kepada jemaah yang mesti berada di bawah, pastikan berada di atas, sekiranya tidak ada keuzuran.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Yeah.

لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

Jam kasa talung opor ngaminit ratangan oro hituno aho onde pasukan ku Irizal Miliman. Kenora ahiyam ralakau on soira pembaalan da subsidi diesel rasa bahara tinalimpun da sila hitu perintah negeri ambaal ral libat urus rakyat menterian usin MOF am agensi persekutuan Sino Kaitan. Kinian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Nambala Pahayaman Sumunu Ambaya Ra MOF Am Agensi Persekutuan Va Alindra Oro Hitu. Ia Nambala Perintah Negeri Ahilong Kapira Waval Hino Inaya Ranan Salinut Inan Alansan Rahino Ilain Sahulio Maya Rahino MOF Am Agensi Perintah Rasino Kaitan kinita kili anami misra wawaal hino yo ayu klinansan ambaal ra oloon amalibos ra kepahanan hino ra ulun naswangan. Perintah Persekutuan kinita kahilong sahuli ra pambaalan ra program budi diesel rasabah mayara apasuang payora kota subsidi mayara wawaal negrafi negeri hitu kemaru kinian Rakinian Menteri Datuk Isnin Aliasni Nambala kota 200 liter sak sila rapa atraino ika lava mulu penora antatanom angkatangan dan luri avorok ra empakuan dan diesel ratukir nu oro ya Nambala ra kota subsidi diesel Sabah linansan koyo on suku 500 liter sak sila rangin suup ra empakuan ra diesel ra negeri itu. Sabah amahuang ambaal rasuang dongo peram limo pusor sains teknologi kejuruteraan matematik STEM ran negeri itu ran lakau strategik apasau kerahap penguasaan STEM ran Malaysia Timur hina pinawalak na Menteri Penguasaan Sains Teknologi Sains and Teknologi Sabah Datu James Ratib Nambala nalivos nang kiningo harapin tunan ra oloon pembaalan da pusor STEM Sabah ra Kota Kinabalu. Oloon hina pinawalan na pengarah pusor STEM University Melaya, Profesor Dr. Mas Sahidayanah Mokhtar, Presiden Pasimpukan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Dr. Emeritus Datu Dr. Nur Aini Idris. Keratas oloon hina nambala ra pembaalan da pusor STEM Sabah ra Kota Kinabalu asau kera Ibu Upisno. Suang dongo para mapat cawangan ra negeri itu ra apakayo ra ekses penguasaan STEM mulupun ra susumikul ra lusar bandar pedalaman. Projek ralo hono hino ya hino suang atus siam ngoperam limo ngajuta. Nakaya tulung ngoperam limo ngajuta ringgit ra pembaalan da upis Ibu Upis Pusor STEM Sabah Ondo Valinda Kota Kinabalu suang atus ruang opor ngajuta ringgit pembaalan da donga peramapat cawangan Pusor STEM ra daerah Pusor Hino Kulimanin asau kera penguasaan ra bakat ralam tayar kecerdasan buatan robotik, drone, pengatur caraan, internet kebendaan, teknologi hijau am inovasi hondo ra kinalulu ralam revolusi industri apa titik lohos ekonomi digital ayuk aspirasi Nusabah maju jaya. Kerajaan Upis Perkhidmatan Awam JPA rananaak ra kuasa ra KKM ralom angurus am anaya ra per jawatan Kementerian Hino akasih pra apapasi ra pengalapan am amalivos ra kakulingan no angka kerajaan kalihaan rana voine ikanalivos mulupon no ra liliut lusar bandar am pedalaman ra Sabah. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Julahin Japin Nambala otonomi pentadbiran Raino nanaak ra KKM alabi flexibility ra amarandan da paneran ra jawatan hino hino tus kena apakah buli ra paneran va alin ra alabi arang atu yu am amului ra angka keraja hili sino ampos asawat kosanda siam hari bulan sila katulu JPA nanaak ra mandat ra KKM angurus am anayar halama ra per jawatan da kementerian no ra apapasi anuang ra kinalulu tenaga keraja kalihaan ralom pamahunan negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sriwan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Nambala Sukuraino Sino Alabi siam ngaribuh nakusung perjawatan dan pegawai perubatan dan KKM. Perjawatan hino setopono abuli suangin no alabi atus
alabi operam sa ngaribu pegawai perubatan kontrak tu sekena anda akra KKM flexibility ra amaran dan da peneran da perjawatan mai ara kinalulu ralom perkhidmatan facility nu kalihaan. Fenomena Super El Nino kulimanin tumalimpun asau ra Malaysia tumalimpun da sila ka opor amsa hitu hino tu skono alansan da sediaan apirot intoleran salinut sektor ra apakuling raka pahanan ra ulun nasuangan am ekonomi nu negara pengarah pusor iklim nasional UPIS Meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Ahmad Fairud Jamaluddin nambala wawal hino kulimanin apopor rapu unno ra upok matong. Wawal hino ngiwit ra alasu kapio akulingang ulu sino risiko jerobu. Ngiwit ra kepahanan da kalihaan am ngiwit ra kepahanan da pentanaman am ambivia. Dr. Ahmad Fairud nambala wawal super El Nino sino potensi avoy apopor. Yo hino kasuku operam walu nga sila suku ruang nga upok. Hino kono nasau kralom negara harapaat. El Nino rasa ngaribu siam ngatu sam tulu suku sang ngaribu siam ngatu siam ngoperam walu. Mayara hino yo alan sanda ulun nasuangan rayu sang kiningo ra aho asung keta faal no kawanan ondo pinengkual no met Malaysia amangala perlako sumadia rapaat faal kawanan alasu hino. UPIS Bomba Ampah Hampiran Malaysia JBPM rayu sapapira ter program teman pilih bomba maya rafayaan nu ulun amahun da angin sup halung rahino pegawai JBPM Sabah cawangan pengurusan operasi ambalai Muhammad Fikri Dolah Nambala pilih bomba hino salake ka kosan kuliamos nu perintah hino kuliamos sakasi prapu unno sungoi ralom operasi amalasa ra apui yo alasan da ulun nasuangan amalapor apa si hino sino pena rusok nasindungan am sino akas salah ampakuan ra pilih bomba ra hohot amarandan da kuliamos sino rayus asadia pakuanon nu bomba. Hinanahon binansoy rimeda yung kitang pinaralin kurah rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Perambuo, Argentina atau Tuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahina Meksiko, nasaukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu nasaukra amahu, yafinora tahun 1920 opor, 1900 balung operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kono poyo akau rayus aktif, ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nungoro, keraja-keraja nupahun, aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio. Kona kawang keraja raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intorentok minamuli ra kerita, sumuku raupis, ang isangkul muay ra kantin, makaw ika arang, ang kuliamos Rafael amikapyo buk nu upis mo yun. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ra ika ambal activity nu kapiahan nu inan.

Ya, kami kira apa dah ini jam ke sahabat ngapur ramsang. Kami ni orang tangan orang kan saya tangan orang ramin kami kira lansan lansan siak lah tangan orang itu kan saya hinakan dah hinakan dapat dah ini. Kan saya nandu yang keraja apa dah ini Kelly rakosan dalam tangga. Kira lana nama dulu rekosan dulu yang keraja rejam keru. Kan saya nama yang nama baik orang yang kini orang muda kini FM. Berapa hari nak kepeka kepeka patut nak kopi ramyun ondo itu. Yohino program ayoh wa alindra nun suav. Ini galana ada program Neuro Hope. Donga ribu donga pramonom itu kulim kulimanin impuasi nukinaan menteri sabah. Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Sebelum kopi Valinda nun suav. Radewan aspirasi SK Bingkur Keningau. Jadi kepada soang rakosan Va Alin itu ketutunan pio unsop pun kano bayaran abuli unsop kosan Va Alin itu kepada kono petutunan da ilmu anu pakar angu vas psikiatri terapi cara angkeraja kapa melakukan angkeraja pentelangan interagensi perintah NGO amrangan strategik pancikan da kalihaan pengintalanan rahma gerak komuniti penerokosan Valin main telangan dah kau layan menansalin program kulimanin Valin kepakeka jadi hino rakosan pertutun keramiun sino program maayo Valin ranun suaw mulu penorak keningau rahinam jadi kepakeka hino pertutun keramiun amrai saka paling antingai sengkiri taka prarimbai ahon kapu rala anu kuria semunu vahu rimbai vina rimbai magina karatian muliraki rimbai ri nonong tai.

Aku Joseph Tadin Suranggeng. Kesana mapasaway raraho, kesana kau ngay-ngay, takau murut atiak into. Malansan aku Romeon, dan marajin kau kapam pasaka kau mangkirongo kirongo ko takani ngay-ngay anoro murut takani ngaw FM di. Paringko nangan Romeon.

0: Ya, kepeke patutun aku ramian kena valo no kawan anda oro kalimo itu jadi kepeke pemal hono ko pahaling bevalo kawan anda livung no keringau yo hino seloro susau retuli kanang ulu seloro mai itu angula non palak ra kula kula intok seloro londo mangulu ra kula kula intok la sunoro udong apram talu suku talu ngapram talu darja celsius kosan bahara teno kepeke seloro susau retuli ikanang ulu mai itu angula numpala kera kula kula intok seloro londom angulu ra kula kula intok la sunoro dongo pram talu suku talu ngopram talu darja celsius kosan wahura nabawan kepekeka seloro susau ra ituli amai itu ikangulu seloro londom angulu ra kula kula intok la sunoro dongo pram apat suku talu ngopram talu darja celsius kosan wahura tambunan kepekeka seloro susau ra ituli kanangulu mai itu angula numpala kera kula kula intok am seloro londom angulu ra kula kula intok la sunoro udah ngopram talu suku talu ngopram rua darja celsius jadi kepeke hina ora kosan bila tutun kramion bapak lukawan anda oro itu napu mai intara UPIS Meteorology Malaysia.
1: Limong minit ayuk pokonong oro mengarura kondok timu menalantigung sorali sarubaloy ono mangkirimit dan saya tandu namuk edis puso takau namuk edis kosan rekan sen rupasan baloy takau Kondo Edis, Kondo Denggi. Adit pernah.

0: kedatangan pagaiman monsoi pakitakan rimbai-rimbai jam karo orok kasa suku orok kalimo.
1: Ya kebeke, kosana per jam karuah, rakosana kaya takar, lalu minat tangan pagaiman monsoi, kapan pak kita akan darimbai-rimbai kebeke, tatu no, tu maling per jam karuah, suker jam kata lu haramaya, jadi aku ya, boleh kita kerarimbai ke saluk main kebeke, ra oro hitu, rapa at raino, rakosana puk kepahaling, bilin orang antaka hitu intori. Narumbai pita, halo-halo DJ Kansenda Oro Kalimo Dirun DJ Jal kirim tabi ayu kerarangan dengan dakening FM makiasio novoika sin mimpung rasiaran dakening FM kono am. Mamar ayu kera malur ramato kono mamar ayu kera guang bayar DJ kono pengkonangan liun am liliwara kontindo kono pengkonangan rangan takara itu lih rako sana pasukura bilin da oro itu kebekeka berapa raino ikapu tataku ngapura bilin no rangan takah ini era Facebook Mayra ke Ninga FM itu intori andong jadi selain kan saya datangkan oro DJ liliwa angkaraja kono pengkonangan kan saya nam liliwa yo tiap kali minda patai dan kepekeka mulu penuh rakosanda oro itu oro kalimo asuang kili yang keraja mapongah keraja itu sini kili rakosan mulai rakampung akapa matiak koyon tiap kulian nam jadi rais temala kepekeka sini kili wahu anduli rak oro kasa no tumala malansan rakosan tumala rasangkul kepekeka maya rasusu rapa rasangkul rahina jadi kepake-kake rais takapo antingai sangkini ngora rimbai ya kini takno rangan takah na kita kera rimbai ri jobalon rimbai na kapan suai hitu kini tak ri kamarul lam na kita kera rimbai hitu ini era WhatsApp merekening FM hitu rimbai semuno rimbai ri bulin bukuang na kaparul rahuangku hitu rimbai kini tak ri marwani na kita kera rimbai na jadi kepake-kake rais takang kini ngora dua rimbai kini takno rangan takah itu kering FM hebat sioknya amkosan pakai-pakai saya kita kerembai rawi saya kita rirama ada WhatsApp mai ralem numbur loho sak siam lima valu siam ono valu ralem minatakan pagaiman monsoi
0: minatakan pagaiman monsoi.

Ya kebeke ke ini retu rimbai napa karol rahuang rimbai ribulin bukuang rakosan hinoh rakosan nari yang takai kepeke ke amra patai noh batu tunuk piramin kepeke ke sungket main bola piala dunia 2000 dongan pramanom. Jadi kepeke ke rakosan sumunuh itu rakosan antupak yohino Francis antupak ke England. Rakoso dah yum ra penturungan nak turun tukar kata lu mam tukar kapat ondo main ke pemantu pakra oro minggu itu ondo operam siam hari bulan silak katuluk dong hari budong operam onom jam kalimo ra susuaf. Jadi kita pakai kahino asung kita main bola piala dunia rakoso piala tuntun keramu ya nam rapa reno rakoso nang kini kita kapeo Bili Ninteri Elvia kan saya anda orang kalimau dijejal kan saya kan saya napa kura kerajaan murah kering FM kami rangan-rangan pasukan kura E sukura Z kono ya kaus sekarang saya tak ingkalan nama kita kura rimbai kono Ali ring home yang dibayari balon malulur itu perangan tak kaya isin wai rakoran da Bili no Monse roti malah suatu je orang kening auti DJ orang reti kosan masaga aku maya apa kita akan rimbai kasaga aku rimbai ri kalau sombos bayar bujang rimbai gitu kasaga aku gelama DJ kena pengkurangan kan saya pirin kan saya nah jadi kepake kara isaka pangkiring ora rimbai kini tak no rangan taka ling ring homion balon malulur bayar bujang kalau sombos.

Air rai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karuo suku rejam katalu.

Ya, kebaikan ini hari itu rimbai kita kami Sarah hari itu kita kena rimbai okoyak rimbai ri Juliani Zabri. Nah, jadi kebaikan apa ada ino rakosan. Batu tu nak piramin kepake ke yahino kempen penakan da lumba kam itu pidato tunku patutunanku Rava Alin da Nensuaw kempen penakan da lumba Valin da Nensuaw Roka Onom Valin da Dewan Kampung Baginda Keningau tu mali berjam ka balu susuaw sekura jam ka perambro talunga opor ngaminit datangan orau Nusau Puno Valinda Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun da Rizab Lambanga Kemalipun jam kasihan bersusau sekurang jam kau perambrua talunga opel ngeminit ratangan orau Valin Pera Dewan SK Bingkur Keningau atau malipun jam ka valo bersusau sekurang jam kau perambrua talunga opel ngeminit ratangan orau. Jadi kebaikan hina rakosan bila tutun kerami nam raisa kapaling yang kini ngora rimbai kini taak nurangan taka iju dan kita kera rimbai Hidro Numansan rimbai Albert Pangal am sebenu rimbai rikunsi nantung keandaman rakosan kini taak nurangan taka ihamdi raisa kan kini ngora rimbai itu kini FM hebat. Batam siaknya.

Kasayan kau ipah kami, au e Henry Pangal, kami yang kini waktaka rakasululaan rahul murut, pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, amruo sukura jam katalo ramai.

Ya kembali ke sini Ritu Dorimba ya rekosan hati ngataka merapa rena patutun aku piramion kempen peraka dan lomba kono pina tutun kura itu li hino valin dan nun suaw jadi patutun ngataka po pembaalan dan numala asra kempen peraka dan lomba itu kaya pake ke valin dan operan siam hari bulan silaka tulu dong hari budongo paromonom hondora oro minggu valin dan lobi utama nupahun pantahan keningau tumaling purni jam ke siam rasu suaw sukura jam ke operam ruah talunga open ngam minit rata nga nu oro ampoyo Valinda Rondo Kedai Mayo Harap Bandar Baru Keningau Tumaling pun jam ke operam roh Ratangan roh syukur jam ke limo ramai. Jadi kepekeka sempotok lumbak rakosan nangivit niip rah ulun bokon. Jadi kepekeka hihin subtaka soai ke oro keli rakosan insupan takah ra on insupan takah ra oro hitu kapabra paat harapan akan dalam lumbak rahina. Jadi kepekeka harai saka palingan tinggal yang kini katakan pra rimbai semunu rimbai kini takri Faizah nak kita kira rimbai Butitin rimbai ri Ido timi am semunu rimbai kita kri Mio nak kita kira rimbai ri Biklan Sudin Maibia.

Ya kebeke-ke ini itu rimbai butitin rimbai ri idua timi rekosan naring tak kekai pekeke nangi berita ke raka paparan ralom kasalulan dahono murut roh itu maka pengkurangan dah kai pahaka pahaka rekosan inaya nak kita kera rimbai ra oro kalimo itu jadi kepekeke rekosan itu pirangan taka Rimbai pitah nak kita kerana rimbai guang lumayan layak rimbai ridah lan sibu peringkurangan peringhon kuria hari ini sinuai kerana peringkuran dijajal peringkurangan perian narumbai jadi kepakai rimbai semunu rimbai kita kerana rimbai pitah del dah lan sibu guang lumayan layak poyo rakosan rimbai kita kri Jeromi nak kita kerana rimbai mebiah rimbai ribik lansudin jadi kepakai sebenarnya itu orang anita kan orang anang keraja DJ Syukri ralom santai petang harmonika inter jam kata lu syukur jam kata lu ralom jadi kepake kehina kita rako DJ Jal pekoran amin salam lesya madani.

Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

Okay, ningau. Ya, bertemu lagi kita di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Jumat, penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Jal yang telah pun menghiburkan kita di siaran bahasa murid sebentar tadi. Dan tidak lupa juga kepada anda, terima kasih kepada anda juga yang masih lagi menala di 94.7 MHz frekuensi, tidak lain tidak bukan Kiningau FM, hebat syoknya. Dan tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui RTM, klik betul-betul percuma. Ya, hari Jumaat, hari penghulu segala hari, hari yang mulia, hari di mana amalan-amalan sunnah dibayar dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Sama-samalah kita basahkan lidah dengan zikrullah serta salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang beragama Islam. Dan jangan lupa bersedekah, rajin-rajinlah bersedekah, lazimkan bersedekah di hari Jumaat yang mulia ini, bukan saja untuk diri kita sendiri tetapi dalam secara tidak langsung membantu rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik, insyaallah. Baiklah, apakah cerita anda pada hari ini? Jika ada cerita yang menarik mahu dikongsikan ataupun mahu menyampaikan kabar dan juga dedikasi, boleh berbuat demikian di 0195896868 WhatsApp Kening FM, dan boleh komen terus di ruangan komen Facebook Kening FM. Saya akan bacakan, sampaikan kepada rakan anda dan juga pendengar-pendengar yang lain. Kita kongsi cerita, kongsi keceriaan. Baiklah, assalamualaikum diucapkan juga kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Kening FM. Kita dengarkan lagu pembukaan untuk petang ini, persembahan Faizal Tahir. Assalamualaikum. Kening FM, hebat syoknya.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia Hero, persembahan Crash Crash dan Christina Perry. Ya, bercakap tentang hero, siapakah hero anda? Rata-rata kita kena menjawab, hero kita adalah ibu bapa kita sendiri yang membesarkan kita, menyayangi kita dari kecil sampailah kita besar. Ada juga mengatakan hero mereka adalah guru-guru mereka. Dan ada juga yang mengatakan hero adalah figura-figura besar di sepanjang sejarah. Dan bola sepak juga tidak terkecuali, ada hero-hero bola sepak terutamanya di Piala Dunia ini. Dan pada final nanti, hero yang tidak asing lagi disebut terus sudah tentunya Messi, wakil dari pemain dari pasukan Argentina, dan juga Lamine Yamal. Nah, itu adalah ayam, boleh dikatakan ayam tambatan untuk pasukan Spanyol, seorang pemain muda. Dan kita bacakan dulu WhatsApp rakan pendengar kita, siapakah hero dia, kita baca dulu. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri, assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti, waalaikumsalam. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau, kalau meniup seruling bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. DJ, saya pilih Lionel Messi, juara kio. Hero si hero bola sepak si Aman Khan, dia bilang si Messi. Dia bilang okay, by Messi. Jadi juara nanti jangan lupa menonton melalui pensentriman, terus melalui RTM Klik, bolehlah tengok kita punya final Piala Dunia untuk 2026. Mungkin mau tengok sama Syaman Khan kan ya. Tapi kalau ada bakar-bakar si Pigi tuh antara Spanyol dengan Argentina. Tapi ya, ada satu lagi teori kawan saya, nakal sikit lah teori dia. Dia bilang Argentina menang pasal ada pemain Liverpool, dia bilang. Saya macam setuju pula dengan dia punya kenyataan tu. Baiklah, apapun, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Niji, Laskar Pelangi. Keringa FM, hebat coknya.

0: Santa Petang. Mino FM. Santai Petang. Petang.
1: Santai bersantai petang di Kedengar FM bersama dengan saya Syukri, masih lagi di sini menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Kepada yang sedang bekerja sekarang ini, saya ucapkan selamat bekerja. Yang di kebun juga saya ucapkan selamat bekerja juga. Itu merupakan satu kerja juga. Saya tidak kira di mana anda berada. Semoga semuanya sehat-sehat sejahtera dan bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.47 menit petang nanti. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Dan teruskan bersama kami di Kening FM. Kita berjumpa lagi selepas azan asar nanti di pusingan yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Teruskan bersama kami di Kening FM. Hebat syoknya.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma.
1: Nasyid Pilihan.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: نداء الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, hari ini dalam Nida ul-Islam kita akan berbicara tentang penyakit sombong. Sombong manusia ini nak ke mana sebenarnya kita? Kerana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang dengan penyakit sombong, orang-orang dengan penyakit riya, orang-orang dengan penyakit takabur, walaupun sebesar biji sawi, ia tidak akan membawa ia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa kita nak sombong? Kerana dalam hidup kita ini semuanya perlukan kepada pertolongan orang. Nak lahir ke dunia pun perlu dibantu oleh ibu untuk dilahirkan. Nak dikeluarkan daripada rahim ibu pun perlukan pertolongan doktor untuk kita keluar ke dunia ini. Nak membesar pun perlukan bantuan ibu dan ayah untuk diberikan makanan, pendidikan dan tempat tinggal. Nak ada anak pun perlu dibantu oleh suami kita ataupun pasangan kita. Nak mati nanti pun perlu dibantu oleh orang untuk disolatkan, dimandikan dan dikafankan, bahkan nak masuk ke liang lahat, itu semua perlu bantuan orang. Maka hari ini, apa sebab untuk kita sombong dengan manusia? Hari ini, apa sebab untuk kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka membawa diri sebagai hamba Allah, belajar untuk merendahkan diri, tinggalkan sifat sombong, panjangkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hari ini dengan nikmat yang Allah beri, terkadang kita sombong dan kita lupa diri nak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah beri kita hari ini pekerjaan, maka kita sombong, kita lupa kita nak berkeras-keras dengan orang. Allah beri kepada kita kerja untuk kita syukuri, tapi kita terlupa mengambil manfaat untuk kita saling berkongsi. Allah beri kita pasangan, kita terlupa nak bersyukur. Akhirnya yang keluar hanyalah rungutan-rungutan dan luahan-luahan perasaan. Allah beri kita anak, tapi kita terleka dan terlalai, sehingga akhirnya yang keluar adalah keluhan-keluhan atas segala kelemahan anak-anak yang kita miliki. Maka kita sebut di penghujung ini, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sombong kita hari ini nak membawa kita ke mana? Kerana pilihan kita di atas dunia hari ini hanyalah yang tinggal itu pada dua perkara. Sama ada kita menjadi orang yang meninggalkan ataupun kita menjadi orang yang ditinggalkan. Hari ini kalau kita tak menjadi orang yang mati dahulu, kelak nescaya kita akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka apa guna sifat sombong akhirnya kembali ke bumi menjadi jasad yang akan dimamah oleh cacing dan juga ulat-ulat. Maka mudah-mudahan sombong ini akan keluar daripada diri kita untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik hari ini dan hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa yang pastinya dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. #penyakit

0: Blessing.
1: Ya, itu dia Blessing, persembahan Stormzy, salah satu lagu tema untuk World Cup 2026 juga. Dan pada hari Jumat ini kita rasa blessed, diberkati. Semoga apa yang kita lakukan semua, tidak kira apa saja pekerjaan kita, sama ada kita belajar ke, kita kerja seorang guru, di petani ke, semua harap-haraplah apa rezeki yang kita dapat, mendapat keberkatan. Apa yang ilmu yang kita timba pun mendapat keberkatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan satu lagi ya, pesanan ataupun kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keninga FM. Daripada Elvia Samai Paran, hello, selamat petang di hari Jumat DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik Keninga FM. Hebat syoknya, sorry lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk, dia bilang ada sedikit tugasan di, tapi saya mendengar siaran Keninga FM sambil buat kerja. Terima kasih Elvia. Hello semua rekan-rekan setia Keninga FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keninga FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut. Dan juga dedikasi dia begini, dari hari ini Amajanon, Silof Anggun, Adi Uji, Marcella, Elin Kemabung, Runang, Skim Tomani. Salam persahabatan, kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini mendung, berguntur, dia bilang. Di sini pun mendung, tapi guntur belum dengar lah, tapi dari tadi mendung sejak. Terima kasih DJ Syukri, sama-sama. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang syok-syok kalau Kyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Anda juga saya ucapkan selamat bergembira di hari Jumat di samping keluarga dan juga rakan-rakan. Dan semoga anda pun gembira lah sambil-sambil buat kerja dengar saya kan. Saya harap lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan Elvia. Terima kasih kepada rakan pendengar kita tadi dan kepada anda yang mahu menghantarkan ucapan ataupun dedikasi ataupun berkongsi cerita, bolehlah berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun terus komen di Facebook Keninga FM. Dan kita teruskan lagi hiburan kita di petang ini, di pusingan kedua ini pukul 4 hingga pukul 5 santai petang, dengan lagu seterusnya daripada Amar Haikal, Gila Bayang di Keninga FM. Hebat syoknya.

0: dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Santai petang, santai, santai, santai petang di Keningau FM 3.

Arifin dengan Naluri versi 2021. Hadirlah ke kasih, dia bilang tadi. Oleh itu anda semua dijemput hadir ke program Neuro Hope 2026, sebuah program komuniti yang menghimpunkan pendidikan kesihatan dan masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang neurodiversity. Program Neuro Hope ini akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan program ini akan berlangsung esok 18 Julai 2026 hari Sabtu, bermula dari 8 pagi sehingga 5 petang di Dewan Aspirasi SK Bingkur. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di dalam dan di luar dewan, seperti perkongsian ilmu oleh pakar-pakar pendidikan, psikiatri dan terapi cara kerja. Ada pameran-pameran daripada agensi kerajaan, NGO dan rakan strategik. Ada saringan kesihatan juga, ada juga persembahan kebudayaan serta hiburan dan pelbagai lagi aktiviti interaktif yang sesuai untuk seisi keluarga. Jadi datanglah beramai-ramai di program ini. Terbuka kepada ibu bapa, guru, pelajar, penjaga dan masyarakat umum. Jadi semua orang ramai semua dijemput hadir. Dan yang paling bagus adalah masuk adalah percuma. Bawalah keluarga anda, rakan-rakan anda, jiran, tetangga, semua datang ke program ini. Ambil manfaat yang baik. InsyaAllah semuanya berjalan lancar. Amin. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM sebentar saja lagi. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu seterusnya, Starlight Muse, Keningan FM, Hebat Syoknya.

0: サンタヘプタン。サンタヘプタン。
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Dua lelaki direman 7 hari bantu siasatan kes bunuh kanak-kanak di Sepanggar. Sabah perkuku agenda tenaga hijau menerusi pemasangan menara pengukuran meteorologi. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Manik dalam berita Sabah.

0: Ya, itu dia artis back to back kita pada petang ini, Daughtry dengan lagunya No Surprise dan Home. Daughtry adalah band Amerika Syarikat, band rock yang menggunakan nama Daughtry sempena Chris Daughtry yang merangkul tempat keempat di American Idol musim kelima, dan menggunakan kepopularitinya untuk membuat band menggunakan nama keluarganya Daughtry, di mana band itu menjadi salah satu rock, album rock yang menjadi apa, menjual lebih daripada 1 juta kopi dalam masa 5 minggu, menjadikan mereka antara top selling album pada tahun 2027. Dan Daughtry itu sendiri terkenal, Chris Daughtry ataupun Christopher Adam Daughtry juga terkenal dengan teknik vocal beltingnya yang padu dan juga julat vokal yang luas. Baiklah, rakan pendengar sekalian, saya harap anda terhibur dengan dua buah lagu itu. Dan pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti utama 5 petang. Jangan tukar siaran anda, kekalkan di 94.7 MHz. Kita akan mengikuti berita utama 5 dan seterusnya mengikuti info trafik dengan FM. Teruskan bersama kami dan dengarkan lagu seterusnya daripada Mimi Fly, Temberang. Kering FM, hebat syoknya.
1: Tak payah nak tembera.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, harapkan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Jaime Othman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 17 hari bulan 7 2026 bersamaan hari Jumaat. Bulatan Pekasah, pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasah ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih Sarjan Jaime Othman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, ikutlah apa kesaranan Sarjan Jaime tadi dan teruskan bersama kami di Keningau FM berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

Ya, Pandu Cermat Hati-Hati, Andy Lala dengan lagunya Pandu Cermat Hati-Hati, dan berhati-hatilah di jalan raya kepada semua rakan pendengar Kedengar FM yang mungkin sekarang ini dalam perjalanan pulang ke rumah. Sekarang sudah pukul 5.22 minit petang, kita sudah berada di pusingan yang ketiga di segmen Harmonika pukul 5 hingga 7 malam. Ya, sebagai peringatan kepada anda, info kepada anda, mana tahu nanti anda akan ke Kota Kinabalu atau ke Tuaran. Jadi orang Sabah khususnya warga Tuaran dan kawasan sekitar dijemput memeriahkan konsert Irama Nurani yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi ada barisan artis legenda dan Sabahan yang akan buat persembahan pada temasya itu. Pada tarikh 8 Ogos 2026 bermula pukul 8.30 minit malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Masuk betulan rakan-rakan kita di Keningau ini ke Tuaran pada waktu itu ataupun berada di kawasan sekitar berdekatan, bolehlah datang beramai-ramai ke temasya tersebut. Masuk adalah percuma. Baiklah, pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan mengikuti Beast on Air. Beast on Air kembali lagi. Masih lagi siaran format yang sama, tetapi dengan produk-produk orang tempatan yang baharu. Di sini anda bolehlah riki-riki kan, tengok-tengok juga. Mana tahu ada yang kena di hati, mau dengarkan perkongsian daripada usahawan-usahawan tempatan kita. Dan boleh juga mengikuti Facebook Keningau FM untuk melihat sendiri bagaimanakah produk-produk mereka dipamerkan. Ada gambar-gambar dan informasi tertentu. Teruskan bersama kami.

0: Di Kedengar FM, kita berhibur dengan lagu Stacy Gila Lah selepas pesanan ini. Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi, at laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Tolong tukar fuse kau.
1: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat syoknya.
2: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz on Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang di Keningau FM.
3: Hai, Based on Air, pada kali ini kita akan bersama dengan peniaga ataupun usahawan bakery di Keningau, Archiboy Kitchen, bersama dengan Encik Rafi. Apa khabar Encik Rafi?
4: Kabar baik.
3: Ya, Based on Air kali ini kita bersama Encik Rafi. Jadi saya mau tanya sebagai pengenalan ni kan, Encik Rafi, sudah berapa lama berkecimpung dalam bidang bakery ini?
4: Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rafidin dari Keningau. Saya berada dalam industri perniagaan bakery ini bermula dari tahun 2020, dari awal COVID sehingga sekarang. Jadi kalau perkiraan dalam 5 tahun macam itu.
3: Encik Rafi ini budai dalam Archiboy Bakery ini buat kuih atau kek atau kesemuanya sekali?
4: Okey, antara produk yang biasanya saya buat seperti kek, biskut dan roti macam tu. Ya.
3: Dalam banyak-banyak produk Archiboy Bakery ini, apakah yang paling banyak orang tempah ataupun apakah best seller di Archiboy Bakery ini?
4: Okay, kalau best seller, apa yang saya boleh cakap, coklat moist, coklat cheese, dan kalau macam biskut, saya ada buat pandan gula melaka dan coklat chip cookies. Itu antara best seller lah.
3: Kena Cik Rafi cakap tentang biskut lah kan. Kalau musim-musim perayaan seperti Hari Raya atau Christmas, adakah Cik Rafi ambil tempahan juga?
4: Ya, biasanya kalau musim perayaan seperti Hari Raya, saya akan mengambil tempahan.
3: Bagaimanakah caranya orang-orang Keningau mau apa nih menghubungi Cik Rafi?
4: Okey, untuk para pendengar yang ingin membuat tempahan, bolehlah menghubungi saya melalui WhatsApp atau di media sosial saya. Nombor 013-916-5954 atau di Facebook saya, Archiboy.
3: Baiklah, itu saja Biz on Air pada kali ini bersama dengan Archiboy Kitchen, Cik Rafi. Terima kasih Cik Rafi untuk perkongsian hari ini.
4: Ya, terima kasih kepada Keningau FM kerana sudi memberikan saya peluang untuk menceritakan tentang perniagaan kecil saya.
3: Okey, baiklah, kita akan jumpa lagi di Biz on Air akan datang. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz on Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang di Keningau FM.

Ya, itu dia tadi ya, Biz on Air untuk hari ini, untuk minggu ini. Dan apakah siapakah lagi peniaga ataupun usahawan di Keningau ini yang akan ke Keningau FM? Untuk Biz on Air akan datang, teruskan bersama kami di Keningau FM. Dan boleh juga ikuti Facebook Keningau FM untuk melihat apakah pengumuman ataupun info-info seterusnya. Baiklah, kita beri hibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Dua Lipa featuring Blackpink, Kiss and Makeup. Keningau FM, Harmonica. Keningau FM.

0: FM, hebat syoknya.
1: Ya, Kedengar FM Hebat Coknya di segmen Harmonika. Masih lagi bersama saya Syukri di Konti Kedengar FM sehingga pukul 7 malam nanti. Ya, kepada rakan kita masih lagi di jalan raya, selamat memandu, pandu dengan selamat, pandu dengan sabar. Jangan gopogapa jika di simpang itu, jangan kelang kabut bagi peluang bertolak ansur sesama kita. Baiklah, di sini ada amaran ribut petir di mana dari Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana hujan ribut petir dan hujan lebat diramalkan melanda di seluruh negara dan termasuk jugalah negeri kita di Sabah, iaitu di kawasan pedalaman, di zon pedalaman kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Di zon pantai barat pula melibatkan kawasan Papar dan Ranau, manakala di zona Sandakan, di Tulupit dan juga Beluran serta di seluruh zona Kudat. Jadi kepada rakan kita yang mungkin berada di tempat yang saya sebutkan tadi ataupun akan keluar ke tempat-tempat yang disebutkan tadi, berhati-hatilah, tengok keadaan cuaca, terutamanya pembonceng motosikal. Jangan kopogapa keluar rumah, pastikan ada perlindungan anda daripada elemen hujan itu sendiri, kerana ramalan ini dijangkakan berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi rujuklah Jabatan Meteorologi Malaysia untuk rujukan cuaca di tempat kita, insyaAllah. Baiklah, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan terakhir di jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7. Tetapi kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu seterusnya sebelum ke dan bertemu kembali di pukul 6 lebih nanti. Teruskan bersama kami di Harmonika Keningau FM.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

lingkaran Gera Gia Indrawari. Ya rekan pendengar yang yang dihormati, esok 18 Julai 2026 hari Sabtu, relax hujung minggu untuk mantak segar dan juga santai petang. Ada pada pukul 8.15 pagi kita ada Santai Si Cilik bersama dengan Kak Ika dan Mora. Jadi sini anda bolehlah bawa anak anda dengar bakat-bakat adik-adik kita, anak-anak kita di Radio Kening FM. Dan pada pukul pada petangnya pula di Santai Petang edisi hujung minggu, di Silang Budaya pukul 3 hingga pukul 4 petang, kita ada tetamu bersama dengan kita punya hero seni jalanan Syah bin Abdul Syah Reza bin Abdul Balaluddin daripada Tangan Keramat Art, seorang pakar pelukisan mural akan bersama dengan DJ Atika di Silang Budaya di bawah tajuk Seni Jalanan Warna Dinding dan Jiwa Kota. Mau tahu apa cerita mereka, apa yang akan dikongsikan, bersamalah di Kering FM di Silang Budaya Radio RTM. Satu suara. Baiklah, sekarang sudah pukul 6.19 petang, dan untuk panduan muslimin dan muslimat masuknya

dengan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu kontemporari, sementara kita menunggu tibanya azan maghrib. Sebentar saja lagi, kita berhibur lagi di Keningai FM, hebat syoknya.

0: قائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: نداء الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini dalam Nida ul Islam kita akan berbicara tentang penyakit sombong. Sombong manusia ini nak ke mana sebenarnya kita? Kerana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang dengan penyakit sombong, orang-orang dengan penyakit riya, orang-orang dengan penyakit takabur, walaupun sebesar biji sawi, ia tidak akan membawa ia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa kita nak sombong? Kerana dalam hidup kita ini semuanya perlukan kepada pertolongan orang. Nak lahir ke dunia pun perlu dibantu oleh ibu untuk dilahirkan. Nak dikeluarkan daripada rahim ibu pun perlukan pertolongan doktor untuk kita keluar ke dunia ini. Nak membesar pun perlukan bantuan ibu dan ayah untuk diberikan makanan, pendidikan dan tempat tinggal. Nak ada anak pun perlu dibantu oleh suami kita ataupun pasangan kita. Nak mati nanti pun perlu dibantu oleh orang untuk disolatkan, dimandikan dan dikafankan, bahkan nak masuk ke liang lahat, itu semua perlu bantuan orang. Maka hari ini, apa sebab untuk kita sombong dengan manusia? Hari ini, apa sebab untuk kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka membawa diri sebagai hamba Allah, belajar untuk merendahkan diri, tinggalkan sifat sombong, panjangkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hari ini dengan nikmat yang Allah beri, terkadang kita sombong dan kita lupa diri nak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah beri kita hari ini pekerjaan, maka kita sombong, kita lupa kita nak berkeras-keras dengan orang. Allah beri kepada kita kerja untuk kita syukuri, tapi kita terlupa mengambil manfaat untuk kita saling berkongsi. Allah beri kita pasangan, kita terlupa nak bersyukur, akhirnya yang keluar hanyalah rungutan-rungutan dan luahan-luahan perasaan. Allah beri kita anak, tapi kita terleka dan terlalai, sehingga akhirnya yang keluar adalah keluhan-keluhan atas segala kelemahan anak-anak yang kita miliki. Maka kita sebut di penghujung ini, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sombong kita hari ini nak membawa kita ke mana? Kerana pilihan kita di atas dunia hari ini hanyalah yang tinggal itu pada dua perkara. Sama ada kita menjadi orang yang meninggalkan ataupun kita menjadi orang yang ditinggalkan. Hari ini kalau kita tak menjadi orang yang mati dahulu, kelak nescaya kita akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka apa guna sifat sombong? Akhirnya kembali ke bumi menjadi jasad yang akan dimamah oleh cacing dan juga ulat-ulat. Maka mudah-mudahan sombong ini akan keluar daripada diri kita untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik hari ini dan hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa yang pastinya dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu, yaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis, serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya. Hadis riwayat Al-Tabari.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: seluruh anak berdiri. Kamu kan Malaysia madani. Kenengau FM. Hebat. Syuknya.

0: Ya, itu dia Lasalah lagu Anggun membawakan kita ke pukul 6.51 minit petang dan menandakan kita sudah berada di penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada anda yang memberikan ucapan dan dedikasi di WhatsApp dan juga di Facebook Kening FM. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Encik Ifraj, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Yang

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, terima kasih segalanya. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia dengar Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Dan malam ini dalam Simfoni Tetap di Hati, anda bertemankan saya Zuzela alias Ella. Dan sekarang ni pukul 7.05 malam. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan paksa diri untuk menyukai sesuatu yang sememangnya tidak kita sukai. Kan, jangan paksa diri kita. Ini kita bukan bercakap tentang orang lain, tapi kita bercakap tentang diri kita, yang mana tidak semua perkara yang diciptakan untuk memenuhi cita rasa kita. Dan tidak mengapa jika kita tidak memilih jalan, jika kita memilih jalan yang berbeza. Dan selalu kita jaga hati orang, tapi kali ini kita kenalah jaga hati kita, hormati perasaan sendiri. Dan bukan bermaksud kita menolak orang lain, tetapi kita sedang berlaku jujur ni. Kita berlaku jujur ni dengan diri kita sendiri. Dan ini bukan senang sebenarnya untuk kita jujur dengan diri sendiri, kan? Okey, perasan tidak? Hidup ini akan terasa tenang apabila kita berani memilih apa yang benar-benar memberi makna, manfaat dan kebahagiaan kepada hati kita, selagi pilihan itu tidak memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Terus melangkah dengan penuh yakin. Dan semoga kata-kata ini bermakna buat diri kita sendiri. Jangan paksa diri untuk menyukai sesuatu yang sememangnya tidak kita sukai. Baik, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
4: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
5: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 7.14 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM melalui nombor 019-490-4848. Okey, baiklah. Nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana untuk negeri Sabah, iaitu di sebelah pendalaman daerah Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Manakala di sebelah pantai barat pula, iaitu daerah Papar dan Ranau, manakala Sandakan, daerah Telupit dan Beluran juga di Kudat dan seterusnya wilayah Persekutuan Labuan juga. Sehingga pukul 9 malam nanti, 17 Julai 2026. Baik, jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita terus layan Sabah FM. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Konsep Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jangan berhenti untuk mendengar Sabah FM sehingga habis orang kata siaran untuk segmen yang ada dalam Sabah FM. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan komen media rasmi Facebook Sabah FM Bagus Bah. Kita ada Nur Zita Zita, kita ada Eagle JY, okay, dan kita ada Marsa Saleh. Terima kasih kepada rakan-rakan kita, ramai sebenarnya, CMS Freight, okay, dan di sini juga mereka saling kenal mengenal, kan? Inilah bagusnya apabila ramai yang komen di ruangan Facebook Sabah FM, di antara mereka sudah menjadi kenalan. Okay, baik, ini berkenaan dengan kalau kita sedar kejujuran. Anda adalah resume yang paling mahal. Dalam dunia yang penuh dengan sijil, pengalaman dan pencapaian, nilai yang paling mahal sebenarnya ialah kejujuran. Ini yang susah betul kita mau carikan. Ia tidak boleh direka, dibeli atau dipinjam. Ia dibina melalui setiap tindakan, keputusan dan amanah yang kita laksanakan. Kerana akhirnya bukan apa yang tertulis di atas kertas yang menentukan siapa kita. Kan, dia pandai, dia ini, dia itu. Tetapi reputasi yang kita bina sepanjang perjalanan. Kerana kejujuran bukan sekadar nilai. Ia adalah resume yang paling mahal. Bukan senang kita nak cipta kejujuran yang paling mahal ini. Baik, ini kita layan lagu-lagu melalui segmen Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sony tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, tak mungkin berpaling. Slam, malam ni macam mana? Tak mungkin berpaling daripada handphone kita ataupun telefon bimbit kita. Ha, kan? Ha, ini orang, bila selalunya time kita mau tidur itulah time yang kita mau scroll, telefon kita turun naik. Dan juga kita, kan? Ini biasa kita buat. Ha, jadi, kesannya ni, kalau kita tidur lewat, kan? Ha, esok pagi, confirm. Ha, orang kata mata kita memang lebam-lebam. Okey, baik, kesannya kurang tidur kronik, sukar fokus dan produktiviti menurun, mood mudah berubah, emosi tidak stabil, dan risiko obesiti, diabetes, penyakit jantung dan masalah mental meningkat. Sebab apabila berjaga malam ni bukan main lagi. Sebelah kiri kanan kita ada air kita, kan? Ada makanan kita. Okey, apa boleh kita buat? Wujudkan me time lebih awal. Maknanya kita lebih tidur awal daripada kebiasaannya. Jadi berhenti guna telefon 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Kekalkan waktu tidur yang konsisten. Kalau pukul 10, 10 lah kita tidur. Esok kita tidur pukul 11, esok lagi kita tidur pukul 12, esok lagi kita tidur pukul 1. Nah. Jadi ingat, tidur juga adalah self care. Kita fikir kita sedang mengambil semula untuk masa untuk diri sendiri. Sebenarnya kita sedang meminjam masa daripada kita pada keesokan hari. Maknanya esok hari itu kita sudah pinjam untuk malam ini. Jadi banyak-banyakkan rehat sebab esok hujung minggu anda. Baik, cuba jadi aku, Nadira. Sampai FM, bagus bah.

0: Sinfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Ramu Safir. Sanjana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Ya, Simfoni Tetap di Hati bersama dengan Ella. Sekarang ni pukul 8.30 minit malam. Bagaimana keberadaan anda ketika ini? Kan, di rumah ke? Sedang orang kata berjalan dengan keluarga, ahli keluarga ke? Makan, minum di luar ke? Okey, baik. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita. Kita ada Ahran dari Kinapatangan. Katanya, salam riang konti. Okey, baik. Dari Kinapatangan memberi ucapan salam malam Sabtu. Ceria cemerlang. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Emma dari Beaufort. Okey, kita ada Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kekarangan Bongkol Pitas Sabah. Okey, selamat malam dan salam Simfoni Tetap di Hati buat DJ katanya dan semua pendengar setia Radio Sabah FM. Bagus bah. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Dan dengan ucapan katanya buat anak-anak Daddy, iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Elford, Isaac dan Elford Alnick Neo yang berada di kejauhan, semoga sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas harian. Katanya Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin ya. Ella juga doakan moga rakan-rakan pendengar Sabah FM baik-baik saja malam ni. Moga apa yang kita inginkan kita hajati dipermudahkan, insyaAllah. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Saya Neo.
2: Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella. Masih lagi. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, untuk malam Sabah FM akan diteruskan lagi dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Bolehlah sekarang ni sediakanlah lagu apa yang ingin diminta. Okey. Hingga pukul 12.30 malam nanti bersama dengan siapa? Nanti kita nantikan siapa lagi, siapa dalam segmen Varia. Baik, kalau anda ketika ini sedang marah ataupun ingin marah, kan, ataupun besok mau marah, ataupun perasaan tu bad mood, marah saja, kan. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau sedang marah? Kita tunggu dulu bagi tempoh 10 minit dengan diri kita. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan dan jangan tinggikan suara. Bila emosi kita ni sedang memuncak, kita mudah berkata atau melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Sebab apa? Inilah masanya, sanalah kita mau post di Facebook, sanalah kita mau post di TikTok, sanalah kita mau secara live, langsung melalui media sosial. Jadi selalunya masalah bukan kerana kita marah. Ini bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah. Kadang-kadang 10 minit saja boleh menyelamatkan hubungan yang dibina bertahun-tahun. Jangan balas message atau buat keputusan ketika emosi sedang memuncak, kan. Bila marah tu macam-macam, terbelit lidah lah, kan. Yang sekarang ni pun tengah marah ke apa ni, Ella? Okey, baik, pastikan anda kalau sedang marah tunggu 10 minit, kan. Kasih reset dulu diri kita, kasih rest dulu, jangan reaksi, jangan buat reaksi apa-apa pun. Baik, kita layan lagu ni. Kita Sabah FM, bagus bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 17 Julai 2026. Dan ingat, tidak semua perkara perlu kita ikut dengan kata hati. Hati boleh rasa, akal boleh menilai. Dan belajarlah menimbang dengan akal dan berpandu kepada iman. InsyaAllah, semoga setiap langkah yang kita pilih membawa ketenangan, kebaikan dan keberkatan. Itu yang penting. Teruslah menjaga diri, kekal positif dan semoga segala urusan kita dipermudahkan. Dan untuk itu, nampaknya Ella sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum. Sabah FM, Bagus Bah.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilayu, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengada dari Slovenia, Slavko Vincic dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Romsani mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia MAS yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey. Jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel macam biasalah. Okey, dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu tu berbeza-beza penyanyi dia, berbeza genre. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, jadi kita mau payung lagu-lagu kamu malam ini sambil-sambil kita kongsikan info-info terkini. Info Piala Dunia pun ada. Jadi terus layan OAG Selamba Sabah FM. Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Oh! Chavez! Oh! Glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTI.

Ya, Piala Dunia semakin berada di penghujung sudah. Okey, hari Ahad ini pukul 5 pagi sudah pastinya semua sudah tahu. Okey, perlawanan merebut tempat ketiga. Okey, di antara France menentang England. Okey, jadi siapa-siapa yang peminat England, peminat France, kamu boleh menonton di RTM Click, di Sukan RTM. Okey, jadi yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click, kamu mau turun sekarang, masih sempat lagi. Okey, dan final nanti pada 20 Julai pada pukul 3 pagi waktu Malaysia, di antara Spain menentang Argentina. Agak-agaknya siapakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia kali ini? Adakah Spain? Adakah Argentina? Cuba kamu WhatsApp sekarang bagi tahu siapa bakal juara, Spain ataupun Argentina. WhatsApp di 019 490 48.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, santai-santai terus kamu orang di rumah sambil-sambil hirup kopi lagi. Cica roti punya syahdu kan. Kena-kena lagi kalau yang bekerja malam-malam macam ni sambil-sambil hirup kopi dengar lagu favorite. Ha, kalau kamu ada lagu favorite, lagu yang kamu mau seseorang dengar lagu tu, apa kata kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Bagi tahu saya mau lagu ini. Tiga buah lagu kamu boleh minta. Di mana saja kamu boleh minta? Di segmen Varia lah kan. Di mana lagi kan? Okey. Tapi sambil-sambil itu Ozel mau share dengan kamu berkaitan dengan kempen Derma Darah Bergerak. Okey, ini berlangsung dari hari ini sampai 19 Julai di sana Event Hall Kompleks Karamunsing, bermula pada pukul 10 pagi sampai 3 petang. Jadi kamu kempen lah kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Kalau layak, why not, kan kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi mau bantu kan? Jadi untuk info lanjut kamu boleh dapatkan info kempen derma darah ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

0: What's up, kami?
1: Offside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bang. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Al.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final.

0: Ya, terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini, guys. Oke, tadi saya datanya kamu, siapa kamu sokong untuk perlawanan akhir Piala Dunia? Adakah Spain? Adakah Argentina? Ha, sini ada dorang respon juga, si Zulaika di sini. Dia bagi tahu saya, kalau saya ni saya pilih Argentina menang, dia bilang. Si Marsa Saleh pula, dia bilang saya sokong Spain. Dia bilang Spain 2, Argentina 1. Ha, okey, bermakna satu sama sudah. Si Marsa Spain, si Zulaika Argentina. Jadi kamu orang macam mana? Cuba kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Ini Cakrahan Kekasih Bayangan. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam nanti. Okey, ini ada Ozel mengkongsikan kepada kamu. Hujung minggu ini ada Festival Community Havoc 2026 yang bakal menggegarkan Kota Kinabalu. Macam-macam aktiviti, macam-macam pertandingan diadakan untuk Festival Community Havoc ini. Okey, ini bersempena dengan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 20 Julai pukul 3 pagi. Jadi awal-awal lagi dari siang tu memang macam-macam aktiviti pertandingan diadakan seawal pukul 8 malam lagi. Okey, ada pertandingan e-sport Mobile Legend, PUBG Mobile, e-football ada, pertandingan freestyle football juggling ada, pertandingan penalti shootout, pertandingan mewarna kanak-kanak pun ada, funky fitness mania pun ada, stadium havoc, live DJ pun ada, teka skor dan cabutan bertuah pun ada, ada juga food truck dan pelbagai jualan. Okey, kemuncak nanti pada pukul 3 pagi tayangan skrin besar untuk perlawanan akhir di antara Spain menentang Argentina. Ha, jadi orang-orang keke jangan lepaskan peluang ini, sama-sama kita raikan, sama-sama kita meriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia bagi tahun 2026. Jom kita terus layan seterusnya lagu daripada Ernie Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Sabah FM, bagus banget.

0: Mai crosslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
2: kepadamu. Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM,
2: bagus bah.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 48 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026.

0: perhatiin baik-baik. Nah, kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kau risau, Gaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, Gaman, lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kau punah lama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, Gaman? Lari, Gaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Jadi, padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.
4: Baru kamu tahu. Tahu pun takut.
5: Sebentar lagi, utama 11 malam.

pengemal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Berkaitan dengan seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Sebab itu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilayu, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi itu, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Dan sistem pendidikan yang diri-diri salah soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini, pihak DOZM telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang keselakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dalam raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hightech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut, manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. 5 sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tagball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wenyao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh!
2: Chavez! Oh! Glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

pagi keraja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final, menjejaki langkah sang juara.
1: Bagus Bas Khabar FM.
0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar Setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir buat yang tersayang. Sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di

0: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
1: Gordon for Kane! When England needed a captain, needed a leader.
0: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
1: And Mbappe! Star after French star.
0: Perancis dan England buru peramat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengiriman langsung di RTM Click.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya ni, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadir lah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam satu-satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke

zamani Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amir Rias, Wang Shik dan No Time For Silence. Meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai nasional FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: sentiasa di hati.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Burung Hantu, dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling. Assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ Hanim. Selamat bertugas, hadir pada Nasional Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Burung Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikmas. Terima kasih juga daripada Muhaimin. Waalaikumsalam. Segmen Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra, dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Burung Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Su, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Geng Burung Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Burung Hantu Sungai Besar. Ita Cok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Cok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Burung Hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini, ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Sedih hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nur Syafi Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah. RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim.

Lamine Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

dan Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronado City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruh Hantu.

0: juara dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Perus.
3: Jalan-jalan pun seorang.

0: now.
1: Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Tentunya geng-geng Buruh Hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kematangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ke Summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Mesh 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Joy.

FM, Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang Han ingin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video

pendek itu memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita mengharapkan ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

yang bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hadim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Mini Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan, boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl, Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanif, sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, eh siapa pula tu? Saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni. Salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Klik. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okey, ada ramai dekat dalam ni, ada Abes Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Dunia Unit Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Wang Shik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Pesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

Mana Yaman bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan? Berhenti seketika. Jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan. Beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang kelima, tentunya

ni Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim bagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya. Dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

mana Yaman bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tawau 95.7 FM.

0: bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
3: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan, bertemu kembali dalam ruangan Sekilas Renungan. Semoga saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, walau apapun yang kita kerjakan, yang penting sahabat, jangan sampai kita terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pastikan pekerjaan kita, usaha kita, bangun tidur kita, aktiviti seharian kita, mudah-mudahan semua itu dalam wilayah keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil-sambil mendengar ruangan ini, jangan lupa sahabat yang mulia, mari kita banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya muliakan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ampun maaf, kita tidak dapat mengelak dari meminta, betul kan? Paling tidak kita dianjurkan dalam agama untuk meminta kepada Allah, ataupun dalam bahasa kita ini doalah, ya, doa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kaifiat ataupun cara ataupun metodologi bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran lewat surah Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala ada menyatakan tata cara atau bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'adzim. Antara lain maksudnya apa sahabat? Wasta'inu, dan mintalah kamu kepada Allah. Allah suruh minta nih, makanya jangan segan dengan Allah Ta'ala nih, jangan malu, jangan segan minta sama Allah. Minta dengan manusia kita jadi malu sahabat yang mulia. Kadang-kadang yang kita minta dapat, kadang-kadang tidak dapat. Yang dapat tuh belum tentu ikhlas, apalagi kalau yang tidak dapat kan. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah anjurkan kita mintalah. Lalu Allah Ta'ala ajarkan cara meminta itu macam mana. Allah bilang gini, dan mintalah kamu dengan jalan sabar dan sholat. Nah, ada dua ini. Mintalah dengan jalan sabar dan sholat. Makanya untuk kita dapat sholat, kita kena sabar. Dan untuk dapat sabar, kita kena banyakkan sholat. Sholat antara lain, selain daripada ta'abbud ilallah ataupun ta'rifnya syai'un muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim, perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang pertama. Yang keduanya, sholat juga diartikan sebagai ad-du'a, memohon kepada Allah. Makanya kalau mau minta sama Allah, jangan tinggalkan sabar dan jangan tinggalkan sholat. Lalu persoalannya, sahabat yang mulia, sabar dan sholat, dua perkara ini Allah gandingkan. Untuk kita mendapatkan kesabaran, mesti banyak sholat. Dan untuk kita, bilang orang istiqamah mendirikan sholat, itu mesti sabar. Nah, dua benda ini tidak boleh kita pisah. Kenapa Allah bilang apa? Berat ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya dia, yakni salat dan sabar itu sangat-sangat berat. Ya, besar nih urusan ini. Melainkan Allah bilang apa? Atas orang-orang yang khusyuk kepadanya. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, makanya minta kepada Allah. Cara meminta macam mana? Yang kita minta belum tentu terus Allah Ta'ala bagi. Makanya sabar. Dan di dalam sabar itu dirikan sholat. Kenapa? Sebab sholat itu juga adalah doa. Maka perbanyakkan sholat ketika kita berhajat sesuatu, kita banyakkan sholat kepada Allah. Dalam sholat itu kita minta dan kita sabar ketika mendirikan sholat. Dan begitu juga Allah bilang, sabarlah kamu. Dan sabar itu tidak boleh kita dapat melainkan kita kena banyak juga sholat. Jadi mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, mintalah kepada Allah di dalam sholat kita dan sentiasa sabar dalam melaksanakan apapun. Memang orang bilang, ala ustaz, ini sabar senang di mulut tapi susah pada perbuatan. Nah, memang begitulah sahabat yang mulia. Nanda itu surga itu murah, dan pemberian Allah itu bukan suatu yang sangat murah, itu mahal, besar nilainya. Dan tentunya kita kena sabar untuk mendapat sesuatu yang besar. Makanya sahabat yang mulia, mudah-mudahan ketika kita banyak permohonan, minta sama Allah, ya, dahulukan Allah dari segala-galanya. Tidak salah kita minta tolong sama kawan-kawan, ahli keluarga, itu nomor dua, nomor tiga. Yang nomor satu apa dia? Dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan Allah Ta'ala itu maha mengetahui, ya. Dan pastikan Allah juga zat yang pertama, yang tempat kita memaklumkan hajat-hajat kita. Walaupun Allah sudah tahu, tapi sebagai adab kita sebagai hamba, adab kita sebagai hamba, kita kena maklumkan sama Allah. Walaupun hakikatnya Allah maha tahu, tapi sebagai adab, bilang orang ni, kena banyak mengadu kepada Allah. Makanya mudah-mudahan dengan jalan sabar dan solat, Allah Ta'ala akan memberikan apapun hajat-hajat kita sesuai dengan apa yang Allah ukur untuk kita, bukan apa yang kita ukur buat diri kita. Mudah-mudahan ada barakahnya. Terima kasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: برقا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir kerana mereka takut mati, masakan mereka boleh terlepas. Sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

0: Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya, dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Ya ayyuhan nasu'budu.

0: Mamun.
1: Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

0: Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahwa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Kening FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া তুহান কামি, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keningau FM. Hebat.

0: Jangan pagi. Bojo Minggu bersama kami. Relax. Bojo Minggu. Cuma santai ya.
1: This is Zoo. Relax. Bojo Minggu. Relax. Bojo Minggu. RHM. Relax. Bojo Minggu. This is Trans Tremors
0: Radio. Baik, kita kembali bersama menerusi Hormatan Segar membuka tirai pertemuan dengan orang untuk pagi hujung minggu. Okey, kan juga kamu guys. Selamat pagi, kopi sadangan kan sayang kan siwan. Cawan, good morning. Apa khabar pagi hari ini? Semoga okey sahaja hujung minggu. Mudah-mudahan bila bangun pagi tadi hati tenang. Pikiran pun lapang, semangat yang segar. Yang masih atau bersantai di rumah, yang sediakan sarapan, ada yang turun pergi kabun ataupun sudah berjalan memulakan perjalanan ke destinasi ada urusan hari ini. Terima kasih yang buka radio dan memilih kami Kening FM sebagai teman pagi hari anda. Nama saya Hex, akan menemani anda. Hanya aku cinta kamu orang semua. Kamu orang tu, ramai tu. Dari 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Kita mulakan pagi hari ini dengan senyuman, dengan semangat. Manalah tahu kan, ada janji temu sekejap lagi. Jadi kena segarkan diri anda. Ayo jom kita buka tirai pertemuan kita bersama dengan lagu-lagu untuk edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu sambahan kita perdengarkan kepada anda. Rentas Segar edisi hujung minggu. Kering FM, hebat syoknya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat, syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Sama kami di Kuningau FM 6 hingga 9 pagi.

Ya, lagu Daddy Sayang Kamu. Bukan Daddy sejak Mami pun sayang. Seluruh lebaran keluarga. Mana ada keluarga yang tidak sayang. Sayang menyayangi. Sayang menyayang. Gitu. Hari 6 sememangnya bukanlah juga hari untuk kita bermalas-malasan. Yalah, penat bekerja dari hari 1 sampai hari 5 kan. Tapi inilah masanya untuk kita berehat. Susun semula pikiran kita, atur dia betul-betul. Dan melakukan perkara yang sempat disiapkan. Yang belum sempat lah kita kasih siap, kita kasih siap. Sebab hujung-hujung minggu saya dapat kita buatkan. Yalah, buat pondok kecil. Pergi bakabun, kasih teruskan menanam sawit. Masanya juga untuk kita bersama dengan keluarga tercinta. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting kita buat satu-satu. Jangan semua mau dibuat, lama-lama tidak siap. Satu perkara ataupun satu kerja kecil yang selesai pun sudah cukup memberikan kepuasan kepada kita. Yang penting kita buat dengan hati yang sepenuh hati lah. Kalau buat yang memang dengan nada yang marah-marah, dengan gaya kau yang marah-marah, bila kau tenang kan, menyesal kau tu nanti. Okeylah, kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan terkita edisi hujung minggu. Sekejap nanti kita bawa perkongsian kepada anda tinjauan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kening FM, hebat syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan rawangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Okey, kita bawakan perkongsian tinjauan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini bagi kawasan Tambunan, Keningau, Tenom dan juga Nabawan. Untuk daerah Nabawan, pagi ini tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya di Tambunan, Keningau dan Tenom, tiga daerah ini pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan sebelah malam untuk tiga daerah Tambunan, Keningau dan Tenom hujan di beberapa tempat, suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.

Saudara lagu yang terindah baru saja berlalu daripada kumpulan Honus menemani kamu orang. Kadang-kadang kita terlampau sibuk cari sesuatu yang lebih hebat kan, sampai kita lupa untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata kita. Yang terindah bukan semestinya sesuatu yang mahal atau sempurna kawan. Kadang-kadang dia hadir melalui senyuman orang yang tersayang, sapaan seorang sahabat, kesihatan yang baik kan, ataupun peluang untuk kita bangun menikmati hari baru hari ini. Jadi jangan tunggu kehilangan baru kita rasa kehilangan, baru kita rasa macam mau menghargai. Peluklah setiap momen, syukurilah setiap nikmatkan setiap sebab mungkin apa yang kita miliki hari ini itulah sebenarnya yang terindah dalam hidup kita. Okay, seperti yang terindah, kita mau juga bagi kenangan terindah untuk anda. Hari ini beberapa acara berlangsung, antaranya program Neurohope 2026. Ini adalah merupakan sebuah program komuniti yang menghimpunkan pendidikan, kesihatan dan juga masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang neurodiversity. Program ini berlangsung dari pagi seawal 8 pagi nanti hinggalah ke pukul 5 petang, diadakan di Dewan Aspirasi SK Bingkor Keningau. Masuk ini adalah percuma, pelbagai aktiviti akan menanti anda, antaranya ini berkenaan dengan perkongsian ilmu oleh pakar pendidikan, psychiatry dan juga terapi cara kerja. Jadi kepada anda yang mempunyai keluarga ataupun anak-anak dalam kategori istimewa autism, hadirlah untuk bersama mendapatkan ataupun ialah meluaskan lagi ilmu pengetahuan kita. Selain daripada aktiviti perkongsian ilmu oleh pakar, turut diadakan adalah pameran agensi kerajaan, NGO dan juga rakan strategik. Turut diadakan saringan kesihatan, ada juga program persembahan kebudayaan serta hiburan, juga pelbagai aktiviti interaktif untuk sesi keluarga. Jadi peluang hujung minggu ini, kalau tidak ada ke mana-mana, mau rasa jalan-jalan, nah ambillah peluang untuk hadir ke Dewan Aspirasi SK Bingkor untuk bersama mendapatkan ilmu dan juga memberikan program Neurohope 2026. Program ini terbuka kepada para ibu bapa, guru, pelajar, penjaga dan juga masyarakat umum untuk kita sama-sama memahami, menerima dan juga menyokong individu neurodivergent serta murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Jadi tunggu apa lagi? Rancang masa anda. Sambil itu terus kita berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Inilah Rentai Segar Kening FM edisi hujung minggu.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Wah, Maria, mana kau dapat tu bibit bunga kau tu? Cantik betul.
2: Oh, saya dapat masa saya pergi Sarawak, Mbak ini. Tiada nih di sini, baru saya yang ada ini.
1: Ya kah? Wah, untunglah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
2: Iya kau, jangan merajuk, bah. Ada juga, bah, saya beli kek Sarawak untuk kau.
1: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini, baru kau kasih tahu.
2: Kau ini, syukurlah, karena beli kek.
1: Bah, nantilah. Berapalah biasa harga kek Sarawak?
2: Bah, enggak juga mahal, bah.
1: Tunggu dulu.
3: Bah, adik hilang.
1: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
4: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kening FM.

0: harga industri kita negeri Sabah.
1: Baik, perkongsian harga kita untuk edisi hari Sabtu 18 hari bulan 7 2026. Susu getah RM9.04 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.71. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM3.96. Kentalan grade 1 RM4.48. Kentalan grade 2 RM3.74. Dan getah sekarap RM1.05 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM9.04. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.71. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM3.96. Kentalan grade 1 RM4.48. Kentalan grade 2 RM3.74. Dan sekarang pada harga RM1.05 sekilogram.
0: Harga kita hari ini

Okay guys, berada di penghujung waktu untuk persaingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Sekejap lagi pukul 7 pagi kita pergi KL bersama berita utama 7 pagi. Anda boleh titipkan ucapan kamu orang ke ruangan Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Kita kembali sekejap lagi selepas ini.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

tidak layak ke syurgamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku.

0: institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes pun dia tak kena salahkan. Betul. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan. Yang cukup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Ada negara itu hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh dan awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pelanggaran yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Prince Rijoli.
4: saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan, dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir Ya Bedar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas, dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan, dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain, dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini, dan insyaAllah kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti, sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan dramatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium, sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya. Memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami orang di Kening FM menerusi rentak segar. Kita telah pun berada di pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi. Tidak terasakan cepat masa berlalu. Ini sudah jam yang kedua. Okay, yang sudah aktif dari awal pagi, ada yang beriada, pergi berjoging, brisk walk dan sebagainya. Bagus kan? Bagi sihat tubuh badan, senyum pagi hari ini. Hep, hep. Sekarang ada juga yang bergerak pergi tamu. Di mana ada tamu? Di Apin-Apin ada tamu. Pekan Melala pun ada tamu. Okay, Pekan Melala pun ada program juga. Tapi saya mau kongsi kepada anda ialah kalau tidak ada aral melintang, khususnya kepada rakan-rakan kita yang berada di sekitar daerah Zoom dan setempat, ayo jom pula meriahkan program Carnival Community. Kempen internet selamat peringkat daerah Zoom sedang berlangsung seawal 7 pagi tadi. Pelbagai aktiviti menarik dan bermanfaat menanti kamu orang. Untuk seisi keluarga, datang ramai-ramai. Ada pameran interaktif jabatan dan juga agensi. Ada juga taklimat berkenaan kesedaran keselamatan internet. Ada senam robik bertenaga. Wow. Ada pertandingan sukan rakyat. Ada pertandingan mencipta video TikTok. Juga persembahan pentas komuniti daripada artis pentarama Jabatan Penerangan. Hari ini berlangsung di Dewan Masyarakat Pekan Sok. Seawal 7 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi kawan-kawan kita sana Sok, jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama keluarga. Menikmati pelbagai pengisian menarik di samping menyokong usaha untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan internet yang selamat dan bertanggungjawab. Okey, tadi di Bingkor ada program Neurohop, kemudian di Sok ada Carnival Community. Sekejap nanti kita bawakan perkongsian juga kepada anda apa yang berlaku di daerah Tenom. Meriah kawasan pedalaman untuk hujung minggu hari ini. Jadi rancang masa anda sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Inilah Rentak Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat, lagi syok, ekstra lagu Sabah untuk kamu ramai.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baik, saudara, info sukan untuk edisi 18 Julai 2026 kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan berita tempatan bergu campuran bukan pilihan Jimmy Wong, Cheng Su Yin dan bergu lelaki pilihan kelima Go Zifei, Nur Izzuddin Romsani terus mengibarkan cabaran Malaysia ya, dalam kejohanan badminton terbuka Jepun 2026 selepas marah ke separuh akhir di Tokyo. Pada aksi skor akhir, Jimmy Su Yin mencipta kejutan apabila menewas pilihan ketiga kejohanan dari Denmark, Mathias Christiansen, Alexandra Poche dan Jimmy Su Yin mempamerkan aksi bertenaga untuk mencatatkan kemenangan 21-17 dalam tempoh 39 minit sekaligus mengikat rekod pertemuan 1-1 menentang pasangan Denmark berkenaan. Mereka bagaimanapun bakal berdepan cabaran getir pada aksi separuh akhir apabila dijadualkan menentang pasangan pilihan ketujuh dari Hong Kong, Tang Chun Man Xi Ying Shuet buat pertama kalinya. Sementara itu, Go Zifei Nur Izzuddin terpaksa berhempas pulas selama 50 minit sebelum mengisahkan tempat ke separuh akhir menerusi kemenangan 21-18, 15-21, 21-13 ke atas gandingan Amerika Syarikat Chen Ziyi Priestley Smith sekaligus mencatatkan kemenangan keempat berturut-turut ke atas pasangan berkenaan. Lagi kita kongsikan, Majlis Persekutuan Sukan Asia Tenggara SEAGAF meluluskan 5 sukan tambahan pada Sukan SEA 2027 menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia OCM Dato' Muhammad Nasir Ali berkata 5 jenis sukan yang diluluskan ialah sukan tarian, hoki, ais, kabadi, pedal dan juga tekball. Dia berkata kelulusan itu dibuat susulan penerimaan 30 rayuan daripada Jawatan Kuasa Olimpik Kebangsaan NOC negara anggota untuk memasukkan sukan tambahan selepas 38 sukan diluluskan pada April lepas. Berita tempatan, juga saya akhiri berita tempatan hari ini. Alif Haikal Lokman Hakim Lau bertekad membuktikan kemampuannya selepas kembali dipanggil menyertai Harimau Malaya bagi menghadapi Piala ASEAN 2026. Selepas melalui musim yang sukar akibat kecederaan, beliau menganggap pemanggilan semula ke skuad kebangsaan sebagai peluang untuk membuka lembaran baru serta membuktikan kemampuannya. Alif yang kali terakhir menyarung jersey skuad kebangsaan pada kempen Piala ASEAN 2022 menyifatkan peluang itu sebagai satu penghargaan dan berazam membalas kepercayaan yang diberikan dengan aksi terbaik. Beralih kita ke berita luar negara, antaranya ruang udara Bandar Raya New York yang diselubungi jerebu pada Khamis menjetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi menjelang aksi akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol di Stadium New Jersey. Ahad ini, amaran kualiti udara telah dikeluarkan di Bandar Raya berkenaan susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, peramal cuaca menjangkakan hujan pada Sabtu ini mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Perlawanan itu bakal menyaksikan Spanyol memburu gelaran dunia kedua selepas kali terakhir memenanginya di Afrika Selatan pada 2010, manakala Argentina berusaha mempertahankan kejuaraannya bagi menyamai rekod tradisi Brazil pada 1962. Lagi satu perkongsian berita sukan luar negara, sehelai jersey yang dipakai oleh legenda bola sepak dunia Pele ketika perlawanan akhir Piala Dunia 1958 dilelong pada harga $4.9 juta kira-kira RM21.5 juta dalam satu acara lelongan oleh syarikat Sotheby's. Nilai bidaan tersebut sekaligus merekodkan jersey berkenaan sebagai barangan memorable Pele paling mahal pernah dijual dalam sejarah lelongan golongan selain menjadi jersey bola sepak kedua termahal di dunia. Jersey ikonik berwarna biru dan nombor 10 itu dipakai oleh pemilik nama sebenar Edson Arantes do Nascimento ketika berusia 17 tahun dalam aksi akhir menentang tuan rumah Sweden di Stadium Rasunda, Stockholm pada 29 Jun 1958. Dalam perlawanan tersebut, Brazil berjaya menjulang trofi Piala Dunia sulung mereka selepas menewaskan Sweden 5-2, manakala Pele menjaringkan 2 gol sekaligus memegang rekod sebagai pemain termuda meledak gol di pentas akhir Piala Dunia yang bertahan sehingga ke hari ini. Berita sukan untuk edisi 18 Julai 2026.

Okey, baik. Lagi informasi kita bawakan kepada anda. Program yang berlangsung hujung minggu ini. Ini di daerah Tenom, berlangsung di Dewan Dato' OKK Sanggau Melalap Tenom. Akan berlangsung program Jelajah Kebun Dapur Melalap 2026. Okey, warga Tenom, warga Melalap, kawasan sekitar Keningau pun boleh datang. Tidak masalah, guys. Yang penting anda jangan lepaskan peluang untuk menyertai Jelajah Kebun Sayur. Kebun Sayur pula. Kebun Dapur Melalap 2026. Ini adalah program untuk menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, pakar, mentor pertanian, juga komuniti dalam usaha untuk memperkasakan budaya berkebun, meningkatkan sekuriti makanan, juga memupuk gaya hidup sehat melalui pertanian. Dari 8 pagi hinggalah ke pukul 5 petang, antara pengisian yang diadakan adalah perkongsian ilmu dan juga khidmat nasihat daripada pelbagai agensi berkaitan pertanian. Ada juga perkongsian bersama mentor-mentor pertanian yang berpengalaman, pameran teknologi produk dan juga perkhidmatan pertanian, juga peluang berinteraksi secara langsung dengan pakar, juga agensi bagi mendapatkan maklumat serta panduan terkini dalam sektor pertanian. Ada diadakan pelbagai acara, ada pertandingan makan buah tembikai, piyuit, pertandingan mewarna kanak-kanak, ada juga pemeriksaan kesihatan percuma. Pengunjung juga boleh dapatkan bekalan benih tanaman berkualiti, benih ikan, anak ternakan dan pelbagai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang dapatkan informasi berkenaan terus di Dewan Dato' OKK Sanggau Melalap Tenom dalam program Jelajah Kebun Dapur Melalap 2026. Hadir terus di sana. Okey, guys. Sambil itu terus beribar bersama dengan lagu dalam sesenator kita. Nanti pukul 8 pagi kita jalan-jalan pergi KK ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti Berita Sabah. Inilah Rentas Sekarang edisi hujung minggu. Keningau FM, hebat syoknya.

0: barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Come on, Bang. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
1: Let's go, ladies and gentlemen.

pelajar yang terjatuh di sebuah sekolah di Papar baru-baru ini. Perkara itu disahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah selepas siasatan awal dijalankan. Dalam satu kenyataan, JPN Sabah menjelaskan pihak sekolah bertindak segera dengan memberi bantuan awal, memaklumkan keluarga mangsa dan polis serta mengawal kawasan kejadian. Mangsa telah menerima rawatan di hospital. Berdasarkan laporan perubatan, mangsa tidak mengalami kecederaan serius serta berada dalam keadaan stabil. JPN Sabah turut memaklumkan kebajikan dan kesejahteraan emosi pelajar berkenaan terus dipantau, termasuk melalui sokongan psikososial kepada mangsa dan warga sekolah yang terkesan. JPN Sabah turut memberi kerjasama penuh dengan pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Justru, orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan serta menjejaskan mangsa dan keluarga. Sementara itu, proceeding inquest bagi menentukan punca kematian pelajar tingkatan 1 oleh Rahmah Zahra Khairina Mahathir pada Jumaat mendengar keterangan saksi ke-75, pakar perunding sekretari Dr. Wong Hau Huo. Proceeding berlangsung tepat setahun selepas pemergian Zahra Khairina dan dimulakan dengan bertafakur selama seminit sebagai tanda penghormatan. Dalam keterangannya, Dr. Wong berkata, penilaian sekretari secara retrospektif dibuat berdasarkan keseluruhan bahan yang dikemukakan, termasuk diary, catatan peribadi, gambar, video, mesej serta keterangan individu yang mengenali Allahyarhamah. Beliau turut menghuraikan keadaan psikologi dan emosi Zahra, termasuk hubungan dengan keluarga dan rakan sebaya, perubahan persekitaran sekolah, sistem sokongan serta tekanan interpersonal yang didakwa dialaminya. Mahkamah turut diberitahu penilaian retrospektif bertujuan memahami keadaan psikologi seseorang sebelum kematian, namun tidak dapat memberikan kepastian mutlak tanpa penilaian secara langsung. Proceeding inquest akan disambung semula.